Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Dan interval kedua nih Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung ya. Terima kasih yang sudah menyapa Santika. Halo Teh Imas Jua di kawasan Ledeng, manco terus di Joget Morena katanya Santika. Salam cintanya buat Diansyah, buat Alam Bolom, Agus Oce juga, Deden Ciptaeng, Febri Acu, Jajang Rusmana, Bungsu Cikaputihan, Deden Ciparai, Kang Soleh, Lukman Baros, Aki Kanha, Bunda Lilis, dan juga Mama Dini ya. Terus buat siapa lagi atau ini Teh, Mama Dina juga, Mama Vita, buat Mama Shanda juga, Teh Nani Memori. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja yang lagi marah ranco cenah di Joget Morena. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Semoga sukses selalu, amin ya Allah. Terima kasih banyak. Sukses juga buat Teh Imas Jua di kawasan Ledeng yang sekarang mau siap-siap berangkat beraktivitas. Yang lainnya juga yang mau berangkat beraktivitas, Titi DJ ya.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Add Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
6: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian.

Idol-idol, Sobat Maya. Punya idolakah Sobat Maya di manapun? Entah itu idola pesepak bola, ataupun juga artis idola, penyiar idola. Pastinya punya ya. Ya boleh aja sih, sekedar mengidolakan mah, iya enggak ya. Terima kasih banyak nih Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya, dan Santika sekarang mau sapa lagi Sobat Maya yang sudah hadir di 0877-7080-9898. Yang lain juga masih dong, masih banyak waktu ya, nah, sampai nanti menuju ke pukul 9 pagi. Ketemuan dulu sama siapa nih? Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Joget Morena, wilujeng enjing oge. Pokoknya mas Selasa ceria semakin luar biasa, sareng Teh Ani cukang haur ya. Salam cintanya mah buat Sobat Maya semua, Balad Ngariung di Babakan Raung Indah, terus juga buat keluarga di Pamecilan Lembang, di Geger Kalong juga ya. Spesialnya buat si cantik aja Teh Tami, semangat kerjanya, dan juga buat A.A. Firman, semangat UTS-nya. Super cintanya mah buat penyiar idola para remaja yang lagi bertugas. Semoga sehat walafiat, amin. Terima kasih banyak Teh Ani, cukang haur ya, berkah segala sesuatunya, amin. Dan juga buat all crew Maya FM, nuhun pisan. Teh Ani juga nih yang kebetulan sebagai istri dari Bapak guru ya. Tanggapannya gimana nih? Untuk siswa ya, wacana siswa tidak otomatis naik kelas. Ya, katanya sih kalau untuk penilaiannya memang benar kalau sekarang mah dilihatnya dari kehadiran, tugas dan kurikuler ya. Kurikulernya. Kurikuler sih. Dan juga etikanya atau adabnya juga dinilai, benar banget ya. Oke, ini dari komenan dari istri Bapak guru ya. Nuhun pisan Ibu guru ya. Oke, terima kasih banyak ya. Iyalah, biar anak didik itu bisa apa ya, bisa punya nilai berkompetensi, ya enggak? Jadi jangan karena, biarin aja nanti juga ada pasti naik kelas. Hey, tetap harus semangat dirimu belajar ya. Ya, supaya bapak ibu gurunya telirin, yang nanti mana deh cina kertambahan, nah, supaya siswa ia bisa naik kelas. Terima kasih banyak Teh Ani cukang haur ya. Selamat pagi Santika juga buat Bunda Lilis di Padalarang nih. Salam cintanya buat siapa nih? Kang Wagon, Renbas, Febri Acu, juga Agus Oce ya. Buat Ceng Dudu juga, Pak Kosasih, buat Abo Metal, terus juga buat Teh Ani cukang haur, Teh Neis juga, Teh Mimin GM ya. Buat Teh Nani Memori, Teh Imas juga, Mamah Nur, Mamah Vita, Mamah Dini juga, Adam Linggar, dan semua Sobat Maya. Semoga sehat selalu. Spesialnya buat keluarga besar Besan, Bapak Wawan Sanusi dan juga Ibu Kokom di Gunung Halu, dan juga mantu serta cucu tersayang. Oke. Terima kasih banyak Bunda Lilis di Padalarang. Selamat pagi Santika juga buat Teh Nani Memori di Cicahem nih ya. Salam cintanya mah buat Imas Jua, buat Bunda Lilis, Mamah Dini juga, Ibu Intarti, buat Nenek Putri juga, Kang Justian, Kang Justia ya. Terus juga buat Wagon, buat Amti Bara juga, Kinam Kircon, buat Arif Godabaya, Hendy, buat Kang Adam juga, Abah Dadang, buat Mang Nono, Kang Ai, Aki Kanha juga, Pak Kosasi. Pokoknya buat semua Sobat Maya, spesialnya buat Santika aja. Semoga sehat selalu, sukses selalu, amin ya Allah. Terima kasih banyak. Sukses juga buat Teh Nani Memori di kawasan Cicahem.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya tetap menyimak Dupar Tim
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
6: Halo wargi Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

si Bandung. Waduh, kalem we atuh da boga lalakon mah eleh heula biasana oge terus menang. Nan kamari mah ditahan imbang. Tenan naon lah daripada elehnya. Waduh, selamat pagi sobat Maya Boboto Persib nih yang kemarin sempat deg-degan nonton Persib di rumah ataupun juga di lapangan langsung ya ke stadion langsung di Sijalak Harupat Soreang. Ketinggalan Cinahi 0-2, tapi alhamdulillah akhirnya Persib Bandung bisa comeback spektakuler ya dalam 3 menit coba ya, bayangkan ya 3 menit eta bisa mengimbangi itu loh, bisa mengimbangi lawannya tuh sobat Maya ya. Oke, ini Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat bergemuruh hebat pada minggu malam ya. Persib Bandung memperlihatkan mentalitas baja lewat sebuah comeback luar biasa nih. Setelah sempat tertinggal 2 gol dari Dewa United di babak pertama matchday 4 Super League 2026-2027. Di babak pertama, Mong Bandung dibuat terhenyak oleh efektivitas lini serang tim tamu ya. Gawang Teja Paku Alam jebol lebih dulu nih melalui sepakan Egy Maulana Fikri di menit ke-23. Jelang turun minum, tepatnya menit ke-45 tambahan 1 menit ya, penyerang asing Noah Sadowi ini kembali memperlebar keunggulan Banten Warriors menjadi 0-2. Ya, memasuki babak kedua nih, pelatih Igor Tolich nih menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil habis-habisan dengan skema offensive penuh ya. Ya, keputusan tersebut langsung membuahkan hasil instan di hadapan puluhan ribu bobotoh yang memadati stadion. Hanya butuh tempo 3 menit ya. Aduh, irek saingan ejeng bilang I love you cuma 3 detik. Tempo 3 menit ya Pangeran Biru untuk meruntuhkan pertahanan lawan ya. Ya, serangan bergelombang di awal memang penuh paruh kedua ini berbuah manis pada menit ke-51 ketika Balsa Sekulic sukses mencetak gol lewat sontekan terukurnya di dalam kotak penalti. Belum sempat supporter tamu bernapas lega ya, sang kapten Mark Klok juga mengguncang si Jalak Harupat di menit ke-54. Coba tah etanya memanfaatkan ruang tembak dari luar kotak penalti, Maklok melepaskan tendangan roket keras yang bersarang telak di gawang Sonny Stephens. Ya, gol kilat penyeimbang ini membuat skor mengubah skor seketika menjadi 2-2 dan menyelamatkan muka Persib dalam big match syarat gengsi tersebut. Sebetulnya banyak nih peluang-peluang Persib Bandung untuk bisa mencetak gol ngan da kumaha atuh rejeki nawe meureunannya untuk imbang kemarin mah lawan Dewa United Banten ya. Ya, di pertandingan berikutnya besok nih sobat Maya Boboto Persib, Persib Bandung akan menjamu tamunya kembali Vietu FC ya. Klub sepak bola asal Vietnam nih di ajang ACL 2 ACL 2 ya. Wah, Persib mah udah nge Super League ya, ACL 2 Sopi Cup ya lawan deui atuh eta. Di babat kabeh laku Persib banyak. Ada yang bilang cina jarak ini terlalu jauh, cina ada Persib di Super League-nya ada di handap. Eh tenang naon atuh ada Persib geus jauh di Asia ya.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Tim.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji.

menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Ibut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 Maya FM.

Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Sobat Maya bisa dengerin Radio Maya FM melalui siaran streaming kami di 98mayafm.com atau di radiojabar.id ya. Masuk interval ketiga, Santika bakal masih warawiri dong di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Di mana? Di DIY Derah.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya tiba, dukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya di parenting
1: Maya FM.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
5: Kemana nih bro?
6: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Wey, ikutan bro.
7: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

Laksmana Raja di Laut. Nah, kalau ini judulnya Laksmana Raja di Laut, tapi banyak orang yang bilang lagu Zapin, Cinar. Lagu Zapin Tiit Bustami. Pada sebetulnya judulnya Laksmana Raja di Laut. Karena ada lagu Zapin-Zapinnya dan juga bergenre Zapin Melayu. Sebetulnya ada juga nih lagu yang judulnya Zapin Melayu yang dibawain sama Lesti tuh, yang gitu kan. Liriknya nang poh deui. Ada tuh ya lagunya Lesti tuh yang judulnya Zapin Melayu. Berdentam dentam dendam hoi Zapin Melayu. Seperti itu tuh lah ya. Kenapa? Jangan suruh Santika nyanyi atuh. Nanti gak akan selesai sampai jam 9 lebih. Soalnya kalau disuruh nyanyi, Santika tuh pengennya satu album. Berasa konser ya. Oke, sepakat ya. Jadi kalau ada yang minta lagu, mau lagu Zapin Melayu, nah itu ada. Kalau yang dari Iyet, ini namanya judulnya Laksmana Raja di Laut ya. Kalau yang Zapin Melayu tuh ada lagi ya. Oke, ya sebetulnya sih memang berhubungan erat karena sama-sama bergenre Zapin Melayu, tapi sebetulnya adalah dua lagu yang berbeda tuh Sobat Maya. Oke. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena ya. Ada Bungsu Cikaputihan nih, beli pepaya sama semangka pakai batik gambarnya penguin. Hari Selasa ada Santika yang cantik dan ngangenin. Alright, Bungsu Cikaputihan sampainya buat kru Maya FM duluan. Terima kasih banyak buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolem ya, buat Tedian, T.I.J. Stefani juga, Kang Dian Syah Cicadas, buat Mama Dini, Mama Dina juga, Mang Nanar Gunung Asepan, Kang Jajang Jalak juga, Amti Barat. Terus buat Tetatin Supriyatin, Api Ail sama Lima Nurdin, pokoknya dikumken wes sadaya namanya. Super cintanya buat istri tersayang aja, cepet sembuh lagi sakit. Jadi cepet sembuh, buat yang lagi sakit juga cepet sembuh ya. Biar bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya. Terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan. Selamat pagi Santika, buat siapa nih? Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Haji Mama Vita di kawasan Cimindi Tengah. Hadir Santika di Joget Morena. Terima kasih banyak Mama Vita di Cimindi ya. Selamat pagi Santika juga buat para jawara yang ada di Cimindi, se-Cimindi ya. Para jawara menuju ngajaga warung ya sambil dengerin Joget Morena. Ada yang lewat streaming juga, ada yang langsung dengerin 98 Maya FM Bandung. Ketemuan Santika sama Pade Bokir mie ayam 28 Lembang yang selalu stay. Kalau sekarang dari Solo katanya, wow lagi streaming nih. Terima kasih banyak nih ya orang-orang Solo yang selalu streaming 98 Maya FM Bandung. Yang selalu, yang udah tepat ya milih saluran radionya. Salam cinta Santika untuk orang-orang Solo yang lagi standby, yang lagi stay tune ya. Di 98 Maya FM Bandung, yang lagi streaming juga di 98mayafm.com juga. Terima kasih banyak ya. Nuhun pisan nih Pak Debokir, lagi libur jualannya, lagi pulkam ini di Solo ya. Oke lah kalau begitu. Salam cinta untuk orang-orang Solo ya yang ada di sana. Terima kasih banyak Pak Debokir mie ayam 28 Lembang. Ketemuan Santika sama Mamah Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya nih. Sapanya buat Santika duluan, bareng sama OPP-nya juga, buat Sobat Maya semuanya aja. Ya spesialnya buat Santika aja, sehat selalu dan tambah sukses. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Sukses juga buat Mamah Nur Widara bareng sama keluarga di kawasan Ibun Majalaya. Selamat pagi Aditya Cibaduyut. Santika semangat bener siarannya. Ya iyalah, aku selalu semangat karena kenapa? Karena selalu ada Sobat Maya yang selalu dengerin Joget Morena dan diriku ya. Oke, moga terus sukses siarannya, hibur terus cira para Sobat Maya yang lagi dengerin. Terima kasih banyak Aditya Lukaci di Cibaduyut ya. Nuhun pisan Aditya. Selamat pagi Santika juga buat siapa nih? Mohon maaf jangan kirim voice note ya sama aku. Muatnya dibuka seperti Pak Ustadz. Jadi ini aja diketik-ketik aja. Ya, oke.
Ya, selamat pagi buat Mama Karsa di Cimahi. Mama Karsa, Santika, jadwal Santika di Joget Morena saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu ya. Oke, kalau Senin mah sobat Maya bisa simak Joget Morena dan hanya lagu-lagu dangdut yang akan dipersembahkan oleh 98 Maya FM Bandung di Joget Morena ya. Kalau Selasa, Kamis dan Sabtu itu jadwalnya Santika. Oke. Terima kasih banyak Mama Karsa di Cimahi. Salam cintanya buat Kang Sensen di Citapen, terus juga buat Mang Nono Majalaya, buat Mang Nono di Majalaya bukan Cipacing. Cipacing itu Majalaya kene gitu. Buat Ibu Haja Nani, Pak Ustadz Aka juga, Ustadz Dedi, Ustadz Aang, Bunda Desti juga ya, buat Tememe, Mama Angela juga, buat Bu Imas Cimahi dan juga buat keluarga besar Mama Karsah yang ada di Braden Ganda Pascal ya. Oke, terima kasih banyak Mama Karsah yang ada di Cimahi. Mama Karsah asik. Terima kasih banyak Mama Karsah di Cimahi. Oke, ada Kang Febri Acu nih di Sindang Panon Banjaran ya, si pejuang cinta Tia Santika. Ada Tinta sama Pena beli arang malah tertegun. Aku cinta Joget Morena, penyiarnya baik dan juga anggun. Asik, anak gunung nih maksudnya anggun. Salam cintanya buat sobat Maya semua, buat yang asli orang Cipatujah juga, Teh Nia orang cinta asli ya. Buat Nurul IC juga, buat anak-anak 98. Buat Agus Oce juga, Cepi Sandria, Ang Inu, Alam Bolem, Jenal Aris, Imas Jua, buat Mama Dini, Mama Shanda, Karolin ya, buat Tenado Umilila juga, Ayang Endut, spesialnya buat penyiar idola para remaja. Oke. Terima kasih banyak buat yang sudah menyapa Santika. Sabar, nanti Santika bakal sapa balik dirimu ya. Hai dirimu yang ada di wilayah Bandung Raya yang lagi dengerin Joget Morena ya. Kenapa ada yang berasal dari luar Bandung? Oh, lagi kerja di sini merantau. Aduh, jarang pulang dong. Mudah-mudahan deh ada waktu dan ada rezekinya untuk bisa berkumpul bareng sama keluarga tercinta.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya Ever.

0: Demikianlah Sobat Maya Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Waduh, Kang Dones nih ya, muncul. Lagu terbaru di Belantika Musik Dangdut Tanah Air ya. Saya tak penyanyi nak. Oh, Santika. My God. Lupa sama lagu sendiri. Selamat pagi Santika buat Kang Iwan G nih. Iwan teh di mana Kang Iwan tehnya? Pokoknya mah lagi manco terus katanya di Radio Maya FM dengerin Joget Morena luar biasa Kang Iwan ya. Nuhun pisan ya. Ada Bapak Sensen alias Pak Koswara di Citapen ya. Bapak Sensen di Citapen. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam. Mau apa nih teh? Oh, salam cintanya katanya buat Kang Rahmat Cijambe, Teh Nani, Cicahem ya, buat Alam Bolem, Uma Karsa juga Andin, buat Teh Nado juga Kum Sadayana, spesialnya buat Santika we ya. Nuhun pisan Bapak Sensen di Citapen. Ada Kang Wagon 98 lagi streaming. Hai. Lagi di mana nih? Lagi streaming di 98mayafm.com. Wow, terima kasih banyak nih. Lagi di luar Bandung kah? Luar biasa ka mana-mana pokoknya ngadangukeuna Maya FM ya. Kang Wagon 98 stay streaming. Salam cintanya buat semua sobat Maya aja ya. Dan juga buat Neng Sancan, Santika yang lagi siaran. Selamat pagi Kang Adam Linggahara Sayati ini. Assalamualaikum Santika Sari Sumantri. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Adam Linggahara Sayati. Lengkap banget nyebutin nama Santikanya ya, luar biasa ya. Salam cintanya mah buat Teh Nado Umilila, Teh Andin juga Pak Kosasi, Nenek Putri Kang Ius ya, buat Kang Wagon Juyol Jajang Jalak, Teh Imas Jua, Teh Zenia, buat Teh Zenia TKI, Mama Angga, terus juga buat mana deh ieu teh? Buat semua sobat Maya aja, buat BLM Endah teh naon itu? Punten atau seur disingkat-singkat. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan Kang Adam Linggahara Sayati. Terima kasih banyak. Ada ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar juga yang selalu setia dengerin Joget Morena. Nuhun pisan. Manco terus katanya dari jam 6 ya. Oke, salam cintanya buat Ibu Bayangkari yang lagi bertugas. Terima kasih banyak. Nuhun pisan ya. Buat ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar yang ada di Asrama Dodik Secata Pangalengan juga selamat pagi. Terima kasih. Ya, nuhun pisan. Ada Kang Sadaya teh, Kang Enjang Erdin Hidayatullah juga suka mulia Cinambo. Pengen disapa Cina Santika. Oke. Okay. Ketemuan ya. Terima kasih banyak Kang Enjang Erdin Hidayatullah ya. Di kawasan Sukamulia nih. Terima kasih banyak sudah selalu dengerin Joget Morena. Ada Kang Lukman Pasar Baros juga. Terima kasih hadir katanya Santika. Salam cintanya buat Nenek Putri Kang Ius di Sukajadi. Buat Teh Nalu juga Andin Umi Lila. Buat Teh Imas Jualedeng, Kang Deden Cipteng juga Kang Wagon. Buat Adi Prabon juga Jajang Jala Kang Mansyur. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja tanpa terkecuali ya. Nuhun pisan Kang Lukman Pasar Baros yang selalu setia di gelaran Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya di mana? Di DIY Derah.

follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya Subang, no party. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Derah. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Edisi Selasa semakin luar biasa ya. 13 Oktober 2026. Terima kasih yang sudah nge-follow media sosialnya 98 Maya FM Bandung. Dan juga media sosialnya Santika Sari Sumantri Official ya. Nuhun pisan. Terima kasih banyak. Kenapa yang mau DM-DM ya udah lewat Instagram aja ya. Iya, ada yang terbaru tuh postingannya di Insta story-nya Santika Sari Sumantri Official. Alright. Terima kasih banyak yang sudah gabung di Joget Morena dari tadi sampai sekarang mau closing ya. Next nanti ketemu lagi bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu di gelaran Joget Morena 98 Maya FM Bandung. Terima kasih banyak yang sudah menyapa Santika. Nuhun pisan yang lagi

0: Maya FM.
1: Maya FM. Sobat Maya Sebang, lupa henti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
0: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak, Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperti.
1: Maya FM. Maya FM. 98.
2: 98.
1: Maya FM.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.

0: Ya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara males harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: Skincare-nya Sobat Maya, Bitarum Pink.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rinti.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa

0: dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Cugit Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Cugit Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Cugit Morena, Derah.
3: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
4: @98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Pantengin streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
4: 98 Maya FM.

0: FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat FM bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat FM bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Bing.
6: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Maya FM 98
7: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Sobat Maya, piye kabare hari ini? Kena raon atuh ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya, barengan sama Meli Jamil lagi ya. Biasa kalau siang harinya Meli Jamil berkicau, waktunya dangdut asyik. Edisi tanggal 13 Oktober 2026. Selama 3 jam ke depan Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik nemenin Sobat Maya yang lagi istirahat, yang lagi makan siang, yang lagi bekerja, yang lagi bawa kendaraan, yang lagi pabelit sama kerjaannya, pokoknya mah di siang harinya ya. Stay tune terus makanya, oke? Ditunggu WhatsApp requestan salam-salamnya ya. Di Dangdut Asik, asiknya musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, selamat siang Sobat Maya. Barengan lagi sama Meli Jamil ya di Dangdut Asik. Di tanggal 13 Oktober 2026 nya. Lanjut lagi ya, Meli Jamil mau nyapa Sobat Maya yang sekarang lagi mantengin Radio Maya FM lewat streaming di www.98mayafm.com ataupun di radiojabar.id, di radiojabar.id ataupun di radio PRSSNIJabar.net. ya Sobat Maya, lagi pada ngapain siang harinya? Udah pada makan siang belum? Udah makan siang belum? Jalan-jalan jalan-jalan cari makan siang ya. Request salam-salam Meli Jamil udah buka Sobat Maya di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877-7080-9898 ya. Yang mau on air sabar, nanti di interval kedua Meli Jamil angkat di 0225413928. Udah banyak yang masuk di WhatsApp-nya, ada siapa aja yang udah hadir. Coba ya, Meli Jamil mau nyapa dulu Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877-7080-9898. Ada Bung Suci Kaputian. Hai Bung Suci Kaputian. Teh Mel pengen request lagunya Ada Dia dari Super Emak. Boleh. Mau kirim salam nyambu buat Teh Mel-Mel duluan aja. Buat Mas Anda, Kang Alan Bolam, Teh Dian, Teja Stefani, Diansa Cicadas, Madini, Madina, Mang Nanar, Gunung Asep Pantea, Kang Jejang Jalal, Abdi Barah, Teta Tidin Supriyatin, Api Ai, Lima Nordin Kum, buat Sobat Maya aja ya. Supernya buat Bungsu yang lagi istirahat. Wilujeng istirahat Bungsu. Lanjut lagi Teh Meli, hayu orang nyuangki Teh Meli, Endolita seger. Menisok ngabibita. Iya tapi nah ya, kamu mah cuangki teh make kecap aja yang saus. Tapi dah sebenarnya itu mah selera sih. Tapi jarang Meli Jamil ya. Tapi ada juga sih yang pakai kecap, tapi yang Meli Jamil suka beli mah asa nggak pernah nyediain kecap sih emangnya. Cuman saus aja sambal we, tapi cobain gera ya cuangki, tapi versinya teh gening pakai sambal doang. Tahu nggak sih kuahnya teh yang bening pakai sambal doang, lada gitu, jadi seger. Cobain gera, pokoknya tambahlah setetes cuka. Hasem lada endol, enak pokoknya mah ya. Iya Teh Mel, di sini mah ada make kecap, jadi Miss Dasem amis lada hasem jika di basoan, jika baso ya Miss Dasem amis lada hasem. Selamat menikmati cuangkinya sayang ya, semoga jadi kesegaran yang hakiki untuk kembali bekerja nanti. Hai Teh Mel, hai Teh Nani Memori di Cicaheum, pengen request lagunya Bulan Merindu, boleh. Mau salamnya buat Imas Jua, Umi Lila, Mama Dini, Maya, Ibu Intarti, Nenek Putri, Kang Justian, Wagon, Amtibara, Kinayu Kirchan, Arif Gudabaya, Hendi, Kang Adam, Abadadan, Mang Nono, Aki Kanha, Kang Ayi, Pak Kosasi. Pokoknya mau buat Teh Mel Jam sukses selalu, Teteh Hanupi, sama-sama ya. Nanti Mel Jamil bakal menyapa lagi WhatsApp yang udah masuk sabar sayang ya. Ya lagu-lagu yang udah masuk nanti Mel Jamil play. Pokoknya mas stay tune terus di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya. Derah.

0: gerbang. Super penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya sebab Nuparenting.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya. Hei Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
2: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

Menurut Sobat Maya, hal sederhana apa sih yang bisa membuat Sobat Maya jadi sakit gitu ya? Dalam artian kayak ngenes atau enggak ngerasa kayak deg gitu ke hati. Hal sederhana yang biasanya membuat Sobat Maya sakit apa sih? Kalau Meli Jamil duluan ya. Kalau Meli Jamil, tahu gak sih Sobat Maya, Meli Jamil tuh suka yang namanya roti anget, yang dijual sama emang-emang yang suka keliling gitu ya kan, pakai sepeda, roti hanet gitu ya, kayak gitu. Nah, percaya atau enggak, ini masih jadi misteri ya. Kata cuman Meli Jamil doang yang ngerasain atau gimana. Jadi kenapa emang-emang roti hangatnya ya, kalau dagang gitu ya, meni seperti secepat kilat gitu. Jadi misalnya roti, ada suaranya ya, ada suara speaker nak gitunya, roti hanet 2000-an gitu kan, roti hanet gitu. Bagian kita mau keluar rumah udah gak ada tuh tukang dagangnya. Kenapa bisa secepat kilat gitu? Hair tukang roti hangat. Kan jadi berasa sakit hati ya. Kayak aduh gak sanas keserurusuhan, ngambil lola uang gitu ya. Lelumpatan buat keluar rumah, pas keluar gak ada tukang dagangnya tanah. Terus juga apalagi ya, yang tiba-tiba suka menghilang teh tukang atau tukang. Pokoknya mah itu sih yang jadi misteri ya. Kenapa tukang roti hangatnya lama nangkring, gak pernah lama gitu. Apa karena lagi bertarung dengan yang namanya durasi, bisi rotina jadi tiis atau kumaha? Teh Meli sama, aku juga cina roti hangat di tempat aku, lamun ngaliwat teh cina meni jika sagorela teh cep meni tereh meni kancang ya, tiba-tiba menghilang, ini apa ya? Teh Meli, kalau aku mah sakitnya tuh di sini mah ya, ketika aku teh udah nyimpen makanan enak di dalam kulkas, terus aku tinggal kerja, pas pulang-pulang makanannya hilang. biasanya tersangkanya kalau enggak kakak, adek biasanya. Dan mikirnya merenda kulkas, kulkas bersama ya, kulkas keluarga. Ya udah we merenda disangkan nanti makanan si mama merenda yang nyediain ya. Ada yang gitu juga, tapi bukan yang berarti sakitnya teh sakit hati yang gimana, bukan Sobat Maya, tapi lebih ke hal sederhana tapi lucu juga sih ya gitu. Gedek atau gimana ya, susah dijelasinnya. Bukan yang sakit hati jadi dendam atau bukan yang kayak gitu maksudnya ya. Biasanya kan kalau ada hal-hal sederhana yang sebenarnya kita bisa maafin, kayak ya udahlah gitu, tapi agak ngenes gitu. Ada banyak hal ya. Emily belum pernah yang ngerasain lagi ngidam pengen makan sesuatu, nah hanas dijug-jug jauh-jauh, ternyata tokona tutup. Beuh, jangan salah ya Sobat Maya ya, bukan tentang cuman ngidam ibu hamil teh, bukan kayak sugesti doang ya, tapi nggak tahu kenapa memang hormonnya gitu tahu ya. Jadi ngerasa kayak kalau misalnya makanan yang lagi dipengen terus tiba-tiba nggak ada teh, ih sumpah itu tuh rasanya nyelek banget ya. Karena ngerasain sih ya, dulu pengen apa gitu, pengen apa ya, Mary Jamil dulu ya, es campur, terus tiba-tiba nggak ada tukang dagangnya, tapi pengen si emang itu doang, nggak mau yang lain. Rupa-rupa ya. Jadi hal sederhana yang sebenarnya ya lebih ke ya udah sih, tapi tetap ya nyelek rasanya. Sobat Mi, nanti Meli Jamil bakal menyapa lagi di WhatsAppnya ya, di 087770809898. Stay tune terus di Dangdut Asik. Asik ya musik Dangdut Radio Maya. Meli Jamil play dulu requestan Sobat Maya. Dah.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu, apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
3: Maya FM 98, Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Lanjut lagi Sobat Maya barengan sama Meli Jamil di Dangdut Asik di hari Selasa 13 Oktober 2026. Hareudang ya, hari ini hareudang, panas. Cari yang seger-seger enak kayaknya Sobat Maya. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.46. Sobat Maya tinggal beberapa menit lagi ya sebelum Sobat Maya kembali lagi bekerja, menjalani aktivitas dengan targetan yang harus segera diselesaikan. Manfaatkan waktu istirahatnya dengan baik Sobat Maya, biar nanti ketika udah kembali lagi bekerja, tubuhnya dalam keadaan fit, dalam keadaan prima ya kan. Sok yang mau ngagoler, ngagoler dulu. Atau ya yang mau ngelempeng kencang keng, ngelempeng kencang keng heula. Anu mau tidur siang boci-boci boboci. Masih ada waktu 10 menit sok atuh. Reup. Yang sekarang lagi menikmati secangkir kopi, beuh nikmatnya ya. Anu najunawan deui atuh ayeuna teh ah. Pokoknya segala aktivitas di siang harinya ya, karena memang kan kalau siang mah puncaknya aktivitas ya, semua orang bekerja, semua orang melakukan aktivitas, ada yang di rumah, ada yang di tempat kerja, ada yang di tempat usahanya, ada yang lagi di jalan, segala rupa we siang-siang mah ya. Ibu Intarti apa kabar Ibu Intarti sayangku ya. Mau request lagunya apa tadi teh? Nanti Meli Jamil coba cari ya. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya semuanya aja ya. Salam-salamnya enggak bisa disebutin sama Meli Jamil soalnya pakai voice note. Meli Jamil kudu ngapalkeun. Atuh PR Meli Jamil kudu ngapalkeun. Pokoknya mah Sobat Maya ada salam dari Ibu Intarti ya buat Sobat Maya semua yang lagi pada stay tune di Dangdut Asik. Makasih Ibu sayangku ya. Ada lagi si ganteng kalem dari kawasan Linggahara Sayati, Kang Adam. Kumaha damang Kang Adam? Kang Adam. Iya Kang Adam mirip ini, mirip suaminya Inul Daratista. Baik namanya maupun kumisnya. Beneran gak bohong. Sok gerak Kang Adam, lihat di YouTube-nya Inul, gerak tonton di medsosnya Inul Daratista. Mirip sama Mas Adam nu hiji mah karena orang Sunda merenya orang Bandung, Akang jadi Kang Adam. Nu hiji mah orang Jawa ya, jadi Mas Adam, tapi sama-sama namanya Adam dan sama-sama berkumis tebal. Kang Adam pengen request lagunya Senyum dan Hatimu pengedar Ike Nurzah. Nurzah, Nurzana, Nurjana ya tete Nurzah hungkul. Mau kirim salamnya buat Teh Nado, Milila, Teh Om, Nenek Putri, Kang Justianya, Teh Nani Memori, Manur Widara, Wagon 98, Jejang Jalak, Agus Oce, Amti Bara, Kang Alan Bolam, Pak Osasi. Pokoknya Sobat Maya semua spesial buat Teh Meli, sehat selalu tete dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maci ya. Si ganteng kalem orang Cibay duyut, Cibay duyut. Beda atau Teh Meli Cibay jeung Cibay duyut mah beda. Bener. Ah. Teh Meli pengen request lagunya Sibat Berondong Tua ya. Salamnya buat para Sobat Maya aja sadayana we dari Adit Lukaci Cibay. Benar Cibay Cibay duyut teh disingkatnya jadi Cibay. Beneran atau beda? Sugeun Meli Jamil teh beda ya. Nuhun Kang Adhit Lukaci Lubang Kancing Cibaduyut ya. Pokoknya mas stay tune terus di Dangdut Asik Sobat Maya. Nanti Meli Jamil bakal membersamai lagi di interval keduanya. Tapi tepat jam 1 ya, kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Di jam 1 ada informasi Jabar Now edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Stay tune terus bersama Meli Jamil, berani beda, berani gaya, derah.

0: Federasi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Maksud bak-bak itu kan penuh dengan sampah.
2: Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Bahwa mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini.
3: Jabar Now edisi Selasa 13 Oktober diantaranya mengenai Kota Garut dikepung sampah akibat pemblokiran TPA Pasir Bajing. Longsor di Tajur Kota Bogor, alat berat tertimbun. Viral, bunga tabebuya mekar jalan di Cirebon bak Jepang. Jadi buruan selfie hingga kongkow. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Tebing penahan tanah TPT di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, kembali longsor Senin 12 Oktober. Material tanah merah dari tebing menimbun sebuah alat berat yang berada di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
4: Kejadian ini menjadi perhatian karena berada di kawasan jalan yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Petugas Kecamatan Bogor Selatan melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak kontraktor untuk penanganan di lokasi. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi bahaya dan memastikan keamanan di sekitar area lokasi.
5: Ini kami mendapatkan laporan, meninjau langsung ke lokasi, dan emang benar pada saat ini, tetapi alhamdulillah, berdasarkan kita yang kami terima bahwa ada alat berat yang tertimbun, tapi hari ini sudah bisa dievakuasi, kondisinya aman terkendali. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana, dalam hal ini kebetulan PU Pusat, dan pihak pelaksana pun sudah berkomitmen bahwa akan melaksanakan perbaikan.
4: Masyarakat diimbau tetap waspada saat melintasi Jalan Raya Tajur, terutama ketika hujan turun. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan.
3: Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penertiban terhadap lapak pedagang kaki lima atau PKL serta bangunan liar. Penertiban kali ini menyasar puluhan lapak PKL yang berjualan di kawasan Pasar Kiara Condong.
6: Lurah Kebon Jayanti, Wiwin Haryani mengatakan penertiban lapak PKL ini dilakukan secara mandiri oleh para pemilik lapak. Penertiban dilakukan mulai dari Jalan Stasiun Lama, lalu ke Jalan Ibrahim Aji atau Jalan Kiara Condong, hingga ke Jalan PSM. Tercatat ada 77 lapak PKL yang dibongkar secara mandiri tersebut. Sebelum dibongkar, para PKL sudah terlebih dahulu mendapat surat pemberitahuan dan 3 kali surat peringatan. Para pedagang pun kemudian sepakat untuk membongkar lapaknya secara mandiri.
7: Penertiban secara mandiri ini oleh para PKL sendiri yang ada di Pasar Kiara Condong. Kita memantau dan memonitor dibantu dengan dari Satpol PP, dari dinas-dinas yang lain untuk terlaksananya kegiatan ini.
6: Sementara itu, Koordinator Pedagang Kaki Lima atau PKL Kiara Condong Asep Satibi mengatakan bahwa pembongkaran lapak ini adalah murni inisiatif dari para PKL sendiri. Namun Asep juga mempertanyakan nasib para PKL setelah lapaknya dibongkar. Meski sebelumnya ada solusi jangka panjang di mana para PKL nantinya akan ditempatkan di dalam pasar, usai Pasar Kiara Condong direvitalisasi pada tahun 2027 mendatang.
8: Kami sudah bermediasi dengan para pedagang, pakatannya ada, masalah bahwa surat kami membongkar, tapi di satu titik harus ada solusi. Solusinya kami mau jualan di mana, kan gitu. Nah, kemarin ada informasi dari kepala pasar, rencananya tanggal 2007 akan ada pembenahan pasar.
3: Wajah kawasan perkotaan Kabupaten Garut berasa kumuh dalam beberapa hari terakhir. Tumpukan sampah menggunung di berbagai tempat pembuangan sementara, seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Guntur, akibat diblokirnya akses menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Pasir Bajing Banyuresmi oleh warga setempat.
9: Aksi pemblokiran dipicu kekesalan warga sekitar TPA terhadap kepulan asap kebakaran yang tak kunjung padam. Warga menuntut pemadaman total sebelum armada sampah diizinkan melintas kembali. Akibat tak terangkut selama 4 hari, warga perkotaan mulai mengeluhkan bau menyengat dan mengkhawatirkan ancaman penyakit. Menanggapi krisis ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Jujun Juhana membenarkan pengangkutan sampah lumpuh total karena Garut hanya memiliki satu TPA. Ia mencatat potensi tumpukan sampah di perkotaan kini telah menembus angka 1.000 ton lebih.
1: Sampai asapnya hilang, sampah tidak boleh masuk. Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Termasuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah. Kami tidak bisa masuk. Kemarin juga waktu kami melakukan gerakan pemadaman, kami kan butuh truk ya untuk membersih tanah untuk pemadaman. Dan itu truk yang kami bawa itu ada sampah dan itu sempat ramai juga gitu ya.
9: Merespons krisis penanganan sampah, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meninjau langsung lokasi kebakaran TPA Pasir Bajing dari pos 1 hingga pos 3 pada

0: Senin kemarin. Bupati menegaskan Pemkab Garut menyiapkan dua tahap penanganan, yakni percepatan pemadaman titik api untuk jangka pendek, serta evaluasi menyeluruh sistem pengelolaan sampah untuk jangka panjang. Selain itu, Pemkab Garut juga menjamin seluruh biaya pengobatan bagi sekitar 500 kepala keluarga di sekitar TPA yang terdampak asap kebakaran.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Polres Sumedang mengungkap perkembangan penyidikan kasus pembunuhan sopir taksi online yang ditemukan terkubur di kawasan perkebunan Teh Cisoka. Polisi menyebut persoalan utang 25 juta dengan bunga 20% setiap termin pembayaran sebagai motif sementara kasus itu.
2: Misteri hilangnya Yogi Saparudin, seorang supir taksi online asal Sumedang sejak Kamis pekan lalu, akhirnya terungkap. Korban ditemukan tak bernyawa dengan kondisi terkubur di perkebunan Teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, setelah menjadi korban pembunuhan berencana. Dalam rilis resmi penyidikan Senin 12 Oktober, Polres Sumedang telah mengamankan dua tersangka, masing-masing berinisial ADS berusia 30 tahun, serta MIN berusia 17 tahun. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Usep Sudirman menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, motif pembunuhan diduga dipicu oleh perselisihan utang piutang senilai 25 juta rupiah.
3: Sementara motif yang bisa kita gali dari tersangka sudah ADS dari utang-piutang, yaitu katanya korban Yogi mempunyai hutang, kemudian ditagi sekian tahun, selalu tidak bayar. Sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
2: Namun tudingan motif utang itu dibantah keras istri korban, Dahlia Ernawati. Dahlia menegaskan suaminya tidak memiliki utang puluhan juta rupiah dan pihak keluarga sama sekali tidak mengenal kedua tersangka.
4: Setahu saya, kalau suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit juga, nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang-piutang.
2: Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan korban usai menerima pesanan penumpang melalui aplikasi. Tersangka memancing korban dengan memesan taksi online menuju kawasan Cimalaka. Di tengah jalan, korban mendadak diikat dengan tali dan lehernya dijerat kawat seling hingga tewas. Jasad korban kemudian dibawa menggunakan mobilnya sendiri dan dikubur dalam lubang sedalam 1 meter di area perkebunan teh. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis KUHP baru tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sementara tersangka MIN yang berusia 17 tahun ditangani sesuai prosedur hukum anak di bawah umur.
1: Derasnya arus informasi di ruang digital dinilai perlu diimbangi dengan penguatan lembaga penyiaran sebagai salah satu kekuatan utama dalam menjaga ketahanan informasi dan kedaulatan kognitif masyarakat. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat Adiana Slamet menegaskan, lembaga penyiaran masih memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia, sekaligus menjadi penyeimbang di tengah masifnya hoax dan disinformasi di ruang siber. Penegasan disampaikan Adiana dalam literasi media bertema penyiaran dalam perspektif 5+1 bagi anggota pramuka di Kota Bandung pekan lalu.
5: Artinya bahwa lembaga penyiaran sampai hari ini, negara ini, Jawa Barat ini sangat membutuhkan. Kalau tidak diimbangi gitu ya, maka kedaulatan kognisi tadi, rusaknya proses berpikir terutama Gen Z dan post Gen Z yang jumlahnya 69,12% dari total jumlah penduduk 52 juta ini sangat berbahaya sekali.
1: Adiana mengingatkan tanpa literasi dan penyiaran yang sehat, ancaman terhadap rusaknya proses berpikir khususnya bagi generasi Z dan post-gen Z yang mendominasi hampir 70% penduduk Jawa Barat menjadi sangat berbahaya. Untuk memperluas gerakan literasi media ini, KPID Jabar membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat yang memiliki jaringan luas hingga 27 kabupaten dan kota. Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Bayu Rahmana menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun. Menurutnya, dengan tingkat konektivitas internet di Jawa Barat yang telah mencapai 87%, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi maraknya miskomunikasi dan penyebaran disinformasi.
6: Ini sinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPID. Tentunya ini juga tersampaikan membangun kolaborasi di lintas sektor. Ini tentu juga KPID dengan Diskominfo tetap kita lakukan gitu. Terutama dengan pemerintah. Pemerintah ini kan bukan hanya Diskominfo saja, tetapi di sini ada perangkat daerah lain.
1: Dalam kegiatan itu, KPID Jabar turut memperkenalkan pendekatan penyiaran dalam perspektif 5+1 yang melihat fungsi penyiaran melalui pancagatra, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan, ditambah dengan perspektif psikologi, guna membentuk masyarakat Jawa Barat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Puluhan pohon tabe buya yang bermekaran di Jalan Kota Baru, Keandra, Kabupaten Cirebon, tengah viral dan menjadi spot swafoto gratis bagi masyarakat. Bunga berwarna-warni yang menghiasi sepanjang jalan ini menjadi magnet bagi warga, khususnya generasi Z, untuk berburu foto hingga kongko bersama teman.
7: Bunga yang berwarna-warni bermekaran menjadi magnet bagi pecinta swafoto untuk mengabadikan momen langka ini. Bahkan, sejak seminggu terakhir, jalan yang kanan-kirinya bermekaran tabe buya ini tak pernah sepi dari aktivitas swafoto atau konten kreator. Suasana alam yang asri ditambah mekarnya bunga tabe buya menambah nyaman berlama-lama di area ini. Sebagian warga yang datang hanya ingin mengabadikan momen mekarnya bunga tabe buya yang suasananya ala-ala di Jepang tersebut. Sejak viral di media sosial, Jalan Kota Baru Keandra ini tak pernah sepi dari aktivitas warga untuk berswafoto atau duduk-duduk di bawah pohon asal Brazil tersebut. Pohon yang ditanam sejak tahun 2019 tersebut baru kali ini mekar indah dan langsung ramai menjadi buruan koleksi foto warga. Lebih dari 35 pohon tabe buya mekar di sepanjang jalan perumahan ini.
8: Cukup banyak di sini. Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini, 2026 ini.
9: Tujuannya apa sih ya ditanam itu?
8: Ya supaya cantik, asri dan teduh sebenarnya. Memang kawasan ini ambiensnya supaya asri dan sejuk. Karena kan ini wilayahnya juga wilayah yang asri.
7: Hampir semua pohon tabe buya saat ini mekar penuh memadati tangkai pohon hingga warnanya kian menyala. Meski sudah banyak bunga yang berguguran, namun pohon berusia 7 tahun tersebut terus memunculkan bunga yang mekar di musim kemarau ini.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Meli Jamil tentunya masih hadir ya. Menemani Sobat Maya di siang harinya. Hai, yang baru saja bergabung bersama 98 Maya FM ya. Nah, sekarang sudah lagi kembali bekerja, selamat bekerja. Ya, sekarang lagi jaga tempat usahanya, lagi dagang laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan laris, duit yang ngumpul, amin ya. Meli Jamil mau angkat line on air yuk di 0225441398. Buat sobat Maya pengen on air boleh ya di 0225441398. Ada siapa penelpon pertama kita? Halo, Derah. Hai, siapa ini?
1: Nenek Putri,
0: apa kabar?
1: Alhamdulillah, Neng Meli sehat.
0: Alhamdulillah, Nenek. Udah makan siang belum?
1: Udah.
0: Pakai apa?
1: Itu sayur krecek sama tahu sama cabai gendot, Nenek.
0: Hai, masih kuat makan cabai gendot?
1: Nggak dimakan cabainya.
0: Oh, ini ya di kuah-kuah nanya, jadi rada-rada. Aduh, meni enak atuh, tapi meni kuatan jagoan yang ge enggak makan cabai gendotnya tapi masih kuat makan kuahnya gelada, Nenek. Siap atuh mangga Nenek sing nikmat ya. Nenek mau request apa lagunya?
1: Hitam.
0: Hah?
1: Hitam.
0: Hitam. Oh, hitam. Boleh. Hitamnya buat siapa?
1: Remixnya buat Neng Meli yang sehat-sehat selalu, banyak rezekinya makin melimpah ya.
0: Amin.
1: Andin, Senado, Kang Lukman Baros, Kang Jajang Jalat, Kang Adam, Ani Mori, Aki Sanha, Kang Mansur, Wagon, Kang Anar, Pak Kosasi, Mama Dina, Mama Dini, Abah Dadang, Roheng, Denny Liza, Maya, Deden Titeng.
0: Oke, spesialnya buat siapa, Nenek?
1: Neng Meli.
0: Makasih ya. Pilih radio.
1: Maya, berani beda, berani gaya.
0: Derah. Makasih Nenek Putri barengan sama Kang Justian ya, ya lagi manteng di 98 My FM yang menjadi penelpon pertama kita. Ada siapa lagi di belakangnya Nenek Putri? Halo.
2: Ya, halo.
0: Hai, dangdut asik.
2: Asiknya musik dangdut Radio Maya bersama teman Tenggara.
0: Kang Mansur.
2: Iya.
0: Udah makan siang Kang Mansur?
2: Aduh, belum lah.
0: Ayo makan siang lah, atau bisi salatri yuk.
2: Entah raja.
0: Kang Mansur mau minta request lagu apa?
2: Aduh Nyai.
0: Aduh Nyai. Ya boleh, atau buat siapa aduh Nyainya kirim salam?
2: Iya, barusan ya buat Nenek Putri ya. Yang telah Kang Iusnya. Terus buat Kang Adam, Kang Agus Aceh, Kang Antibara, Kang Bang Pasar Baros, Kang Tiansa, Kang Kena Arif, Kang Kerawan, Kang Cepus Tantria, Kang Gajeng Jalak, Kesuat Kang Kino, Kang Gawi Adu, Wat Tenado, Wat Umilila, Tenei,
0: terus
2: Teh Imas Dua, Teh Takuya, Teh Ani Indrani.
0: Siapa Mbak lagi? Kati,
2: Mama Kanda, Madina, Madini. Tadinya
0: siapa lagi? Dikumkan atau lagunya ganti sayang mau yang mana yang lain?
2: Enggak ada itu.
0: Iya yang lain.
2: Laguna Terlanjur Sayang ah.
0: Boleh, terlanjur sayang dari saya Dian Sarif.
2: Yang bukan yang Cirebon, non. Terlalu sayang itu.
0: Terlanjur sayang dari siapa? Dari Memes.
2: Bukan yang Cirebonan, yang Taringan.
0: Oh, yang lain atuh.
2: Ya, ya dari kalian cari juga nggak apa-apa.
0: Oke, atuh makasih ya.
2: Ya, buat sosialnya, buat emailnya.
0: Siap atuh.
2: Barang ayu desa gitu moga sing sehat gitu terasa gitu sareng dilancarkan segala na di kampung kerikina.
0: Amin.
2: serta tinggal di kelasan momongan deh gitunya.
0: Amin, makasih ke ya.
2: Ya.
0: Pilih radio.
2: Cuma ya mantap lagu-lagunya, mereka yang ada atau belum.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
2: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz ikut mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: 98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Mei masih ditemuin sama Meli Jamil di edisi Dangdut Asik hari ini. Dan tentunya nanti Meli Jamil bakal menyapa lagi di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809898. Lain owner juga nanti Meli Jamil bakal angkat di 02254413928 ya. Dan tentunya Sobat Mei, sebelum Meli Jamil nanti angkat lagi teleponnya, sebelum di play lagi lagu-lagu yang udah Sobat Mei request dan kirim salamnya, kita akan menyimak terlebih dahulu informasi kembali ya. Di jam 2 ada informasi kelas Bandung di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Tentunya Meli Jamil masih nemenin Sobat Maya sampai dengan jam 3 nanti. Di interval yang ketiga siap-siap ya, Meli Jamil angkat line on air lagi di 02254413928. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.
1: Jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung.

0: Batang, Jawa Tengah, Minggu 11 Oktober 2026 malam. Farhan juga meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut, sekaligus menyiapkan pendampingan psikologis bagi para pemain, ofisial, dan keluarga yang terdampak. Usai bertemu dengan orang tua pemain Elite Pro Academy atau EPA Persib di Pendopo Kota Bandung pada Senin 12 Oktober 2026, Farhan menegaskan tindakan kekerasan dan teror terhadap atlet maupun ofisial tidak dapat dibenarkan, serta tidak memiliki tempat dalam dunia olahraga. Di sisi lain, Pemkot Bandung akan membuka diskusi dengan manajemen Persib untuk memperkuat sistem pengamanan bagi tim junior dan akademi saat menjalani pertandingan atau perjalanan ke luar kota, antara lain dengan usulan menugaskan personel Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk mendampingi perjalanan rombongan.
1: Menyikapi teror yang dilakukan oleh oknum-oknum supporter klub lain terhadap para pemain dan ofisial dari Akademi Persib di Fresh Area 360 Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kami dari pemerintah Kota Bandung menyatakan sangat prihatin dan mengutuk keras tindakan teror tersebut, karena teror kekerasan bukanlah bagian dari olahraga. Apapun yang terjadi, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan penyidikan secara tuntas dan menegakkan keadilan. Karena ada beberapa orang dan beberapa barang kami menjadi korban perusakan dari para oknum tersebut, dan kami pastikan pihak kepolisian bisa mengerti dan melakukan penyidikan hal ini.
0: Persib Bandung harus puas berbagi poin saat menjamu Dewa United di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung dalam lanjutan Super League 2026-2027 pada Minggu 11 Oktober 2026. Meski gagal meraih kemenangan di kandang, manajer Persib Bandung Umum Mukhtar merasa bersyukur Maung Bandung masih mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Umum pun menyampaikan permohonan maaf kepada Bobotoh yang berharap tim kesayangannya meraih kemenangan. Menurut Umum, faktor kelelahan menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi timnya. Jadwal pertandingan yang padat termasuk laga tandang melawan Port FC di ajang Asian Club Championship pada 8 Oktober 2026 membuat para pemain harus mengeluarkan tenaga ekstra.
2: Kita kelelahan, sangat lelah, tapi masih beruntung masih bisa membalas dan bisa 2-2 juga ya. Tapi tadi juga kita mengharapkan untuk menang, tapi apa boleh buat ya, apa boleh buat. Mohon maaf kepada semua Bobotoh, karena semua juga tahu ya capeknya para pemain, luar biasa, sangat capek.
0: Sebanyak 77 bangunan liar semi-permanen yang merupakan lapak pedagang kaki lima atau PKL di bawah flyover Kiara Condong dibersihkan Satpol PP Kota Bandung. Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, Sukma Kencana Putra, mengatakan pembersihan tersebut dalam upaya mengembalikan ruang kepada publik untuk berjalan dan beraktivitas. Selain itu, untuk memperlancar arus aliran air di drainase, serta menata wajah kawasan pasar Kiara Condong.

0: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kemandirian Indonesia di masa depan semakin ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam menguasai teknologi strategis. Direktur Utama PT Line Industri Yoga Dharma Setiawan mengatakan 35 tahun perjalanan perseroan merupakan akumulasi pengalaman, pengetahuan, talenta, dan kapabilitas teknologi yang menjadi fondasi untuk memasuki tahap berikutnya. Menurutnya tantangan PT Line ke depan adalah memastikan kemampuan terus berkembang menjadi kapabilitas membangun teknologi dan rekayasa untuk dapat menjawab kebutuhan strategis Indonesia.
2: Saya berharap perkuat kolaborasi riset, pengembangan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, talent, kesempatan bisnis, dan juga terutama impact untuk negara kita yang kita cintai, Indonesia. Tahun ini menjadi momen

0: istimewa bagi LEND. LEND melalui berbagai fase teknologi dan industri. Namun satu hal yang tidak berubah adalah komitmen kami untuk terus memberikan kontribusi bagi Indonesia.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, CTO BPI Danantara Sigit Puji Santosa menegaskan, sebagai industri strategis nasional, PT LEND memiliki peran penting dalam membangun ekosistem teknologi yang menghubungkan industri, riset dan pengembangan serta talenta. Menurutnya, penguatan ekosistem tersebut juga membuka ruang bagi Danantara untuk mendorong sinergi antara industri, investasi serta riset dan pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi. Sigit menambahkan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, pihaknya menargetkan pelatihan bagi lebih dari 15.000 talenta di bidang semikonduktor sebagai bagian dari upaya membangun SDM yang mendukung pengembangan industri teknologi nasional.
2: Ada potensi data center. Dalam waktu 2 jam kita bisa meyakinkan bahwa akan ada sekitar antara 100 megawatt data centers, bahkan mereka bisa expandable sampai 1 gigawatt data centers. Kalau investasi per 100 megawatt itu sekitar $4 billion, $1 billion untuk infrastructures, $3 billion untuk data centernya sendiri. Berapa pegawai yang terlibat? Sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Revenue-nya berapa? Nah, revenue ini kalau data center termasuk chips tadi kita bareng-bareng bangun bersama dengan teman-teman di TSMC dan juga yang ARM, maka akan ada revenue generation antara 1,5 sampai $2 billion annual. Nah, inilah bagian-bagian yang kita hampir setiap minggu kita melakukan dealing. Tentunya nanti kita akan libatkan teman-teman di ITB, teman-teman di LEND juga harus siap karena hampir semua smart semiconductors chip untuk otomotif AI, untuk data centers, nanti bersama-sama teman-teman Telkom. Ini bagian dari yang kita lakukan penguatan di masa depan.
1: Sebanyak 40 pelaku usaha asal Jawa Barat dipersiapkan untuk mengikuti West Java Expo atau WJX 2026 yang akan digelar 15 hingga 18 Oktober 2026 di Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Provinsi Jawa Barat Nining Yulistiani mengatakan ke-40 pengusaha tersebut bergerak di bidang unggulan makanan dan minuman, fashion, furniture, dan produk perawatan tubuh. Nining berharap di ajang WJX tersebut mereka bisa bertemu dengan buyer dari dalam dan luar negeri dan bisa menghasilkan transaksi perdagangan.
3: Sampurasun Wargi Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Tadi kita sudah menyimak informasi kelas Bandung di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Sobat Mei, balik lagi bersama Meli Jamil di interval ketiga ataupun interval terakhir ya. Request salam-salam masih dibuka dong. Langsung aja di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877 7080998. 8 on air, siap-siap nanti Meli Jamil angkat.

0: Ricardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

98.5 Bandung, berani beda berani gaya, bener pisan Sobat Maya ya. Kalau misalnya dari lagunya Mama Bungsu Bandung mah oncom gondrong ya Sobat Maya. Aduh, bener hirup Maya sanang sinawang. Senangnya jenah nu paling genah jadi pegawai kantoran, lamun saban bulan nerima duit gajian. Nah gitu, terus aja nih, anu pugu mah lamun jadi tukang dagang, unggal poeta walanya kel ribuan. Tapi benernya anu pugu mah tungtungna prasangka-sangka cek itu-kitu lamun cek iya-kiya gitu ya. Jadi benar hidup mah sanang sinawang Sobat Maya, yang kadang kita ngelihat orang lain kayaknya enak banget ya gitu ya, punya apa namanya, punya penghasilan tetap setiap bulan. Nah, aya anu udah dapat apa penghasilan tetap ngeningali anu keur dagang meni maremanya menepi ka apa namanya profitnya menika banyak setiap hari, meni asak habita cenah meni ngeuna eta mah tukang dagang profitna meni leuwi-leuwi karyawan kantoran. Ah pokoknya mah hirup mah sanang sinawang we gitu. Padahal mah kalau diteliti atau diteliti ditelaah lebih dalam lagi mah Sobat Maya, sama ya, semua orang punya ujiannya masing-masing, punya perjuangannya masing-masing, ya punya indahnya masing-masing juga ya gitu. Cek mama mama bungsu Bandung kayaknya nu oncom gondrong jenatunya, oncom gondrong on tutuk oncom enak merenya jadiin makan siang ya Sobat Maya. Dia nggak suka tutuk oncom asli ente beki tutuk oncom, ih mendingan ya. Oh iya Allah, on tutuk oncom, tutuk oncom. Terus kalau Meli Jamil sukanya pakai ayam goreng ya kan, atau enggak tutuk oncom pakai gorengan hanet. Buh, udah paling enak pisannya. Kamu mau tutuk oncomna mak nutup nasi tutuk oncomna maka tahu Sumedang, udah Sumedangan pisan, aduh enak. Teh Meli, aku ke makan tutuk oncom, iya mau. Mending ngepas dikasih lagu dari Bungsu Bandung oncom gondrong, ayana ke makan tutuk oncom, nasi tutuk oncom make naon ya teh, asin apa itu teh, anu juga asin juga kerupuk teh naon sih namanya, apa sih asin, asin gening asin yang kalau misalnya kita gigit gening giga kerupuk ipis bisa lamun digoreng teh naon sih ngaranna eta teh, pokoknya mah itulah enak ya. Terus jaba make apa ulu kutek lenca, sok anak budak ayeuna nyaho teh ulu kutek lenca. Nyage Meli Jamil magian milenial apa lulu kutuk lenca endolita, atau henteu make ase cabe gendot. Eta ngeuna Gusti Nu Agung, nikmat mana lagi yang kau dustakan ya, lamun misalnya aya lulu kutuk lenca make asin naon lauk asin ya kan enak ya, make sambal nate gening sambal tomat, aduh enak ah. Udah jadi ngaruh ya. Teh Meli, wilujeng makan siang. Selamat makan siang juga sayangnya. Selamat menikmati jam makan siangnya. Mani jam setengah tilu makan siang teh ya. Ya Teh Meli kan masih siang. Oh guys, setengah tilu teh. Oh bener. Assalamualaikum Teh Meli, Febri Acu si pejuang cinta hadir dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Ikutan dangdut asik, pengen request lagunya Cinta Hitam. Boleh. Mau salamnya mah buat Sobat Maya semua, buat yang asyik orang Cipatuja, buat yang orang Centa Asyik Nurul Aisy anak-anak 98, buat Agus Oce, Jejang Jalak, Satria Zalikal, Dian Sang, Inu, Cepi Santia, Mansur Parihin, Alan Bolam, Zainal Aris, Imas Jo, Mama Dina, Mama Dini, Mas Sanda Nado, Umi, Lila Eyang, Endut spesial buat penyari idola aja, mancil lah ya. Kang Hendra G, hatur nuhun lagi stay tune di 98 Maya FM ya. Sobat Maya, Meli Jamil siap play dulu. Ah, requestan yang udah masuk, pokoknya mas stay tune terus di dangdut asik, sok atuh bari ngopi naon atuh ya biar ntar ada nun.

0: saya SMA, Nuparti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya di Parenting
2: Maya FM
3: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Duparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Duparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Selamat siang buat sobat Maya yang baru saja bergabung bersama 98 Maya FM yang sekarang lagi mantengin Radio Maya lewat streaming di www.98mayafm.com ataupun di radiojabar.id ya. Sobat Maya, jangan lupa dong yang sekarang lagi buka-buka Facebook, lagi main Instagram, scroll-scroll TikTok ataupun lagi nonton YouTube, bergabung bersama medsosnya Radio Maya di @98mayafm Bandung ya. Sekali lagi di @98mayafm Bandung di Facebook, Instagram, TikTok maupun YouTube-nya ya. Dan yang mau request salam-salam masih ada waktu ya, sebelum nanti Mel Jamil closing di WhatsApp-nya Radio Maya, yuk kirim salam langsung aja di 087770809898. Yang mau on air juga karena waktunya udah gak cukup, gak apa-apa kirim WhatsApp aja ya. Tapi thank you loh yang udah nyoba masuk on air di 02254413928. Temeli gak akan line on air lewat WhatsApp, enggak sayang. Kita langsung buka line on air-nya di 02254413928. Dan tentunya sobat Maya, nanti Mel Jamil bakal menyapa lagi, siap-siap buat sobat Maya yang muslim yang akan menunaikan ibadah sholat asar ya. Sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan kumandang adzan asar untuk Bandung dan sekitarnya. Sobat Maya, jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Mel Jamil di Dangdut Asik, asiknya musik dangdut Radio Maya. Yang lagi bawa kendaraan, ingat ya, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi bekerja, tetap jaga fisik dan kesehatan ya. Yang sekarang lagi sakit, cepat sembuh ya. Yang sekarang lagi gegana, gelisah, galau, merana, udah mantengin di Dangdut Asik aja.

0: Derah.
1: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Indonesia. Tetap hanya sebab lupa rutin.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting
2: Maya FM.
0: 3, 2, 1.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Sibang Lupa Renting.
3: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

98.9 FM Bandung, berani beda berani gaya. Kicau, kicau, kicau mania. Waktunya berkicau Sobat Maya lagi. Yuk, di telepon onernya di 022-541-3928. Milih Jamil, angkat satu penelpon oner lagi ya. Selamat siang buat Kang Dadang di Rancamanyar bareng sama Mama Dinda, Kang Lukman Pasar Baros, Umi Lila, Teh Nada Dolar, terus juga ada siapa ini, Mama Karsa di Cimahi, Teh Ani di Cukang Haur, Mama Widara sayangku, Teh Imas Jua, Mi Bokir Mi Ayam 28 Lembang, Mama Vita di Cimindi, Bunda Lilis di Padalarang ya, Mama Dini, Mama Dina di Lembang, lagi mantengin 98 My FM. Ada juga Zezen Mulyadi, GW Hungkul, apa sayangku GW Hungkul, enggak. Lanjut lagi di 5413928 yang udah gabung sama Meli Jamil, ada siapa? Halo. Kicau, kicau, kicau mania. Halo, ada siapa? Dangdut Asik. Dangdut Asik. Ini teh masuk tapi tidak ada suaranya ya. Dangdut Asik, halo. Ya udah, Meli Jamil matiin sayang ya, tidak ada suaranya. Sobat Maya, kalau misalnya dapat ini apa namanya, dapat informasi ya di pesan grup ini, Meli Jamil ada yang nanya, Teh Meli, aku dapat informasi dikasih link gitu ya kan, dikirimin ini linknya. Ini teh benar atau enggak? Jangan sayangku ya, kalau misalnya Sobat Maya nih ada dari nomor yang memang tidak dikenal gitu ngirim link, Sobat Maya lebih baik tidak mengklik link tersebut ya. Takutnya link tersebut itu malah masuk di website yang memang tidak resmi, ataupun bisa takutnya kena hack ataupun hoax sayang ya. Jadi pokoknya kalau misalnya Sobat Maya dapat undangan ya, undangan berupa link dari orang yang Sobat Maya enggak kenal dan link itu berupa aplikasi, jangan sayang ya. Jangan pokoknya jangan sembarangan klik-klik link ataupun buka situs-situs yang memang terindikasi penipuan atau apapun itu, takutnya terhack data gadget yang kita punya ya, lebih baik abaikan saja. Terus Sobat Maya, kalau misalnya dapat informasi nih tiba-tiba ada kode OTP masuk, terus Sobat Maya harus nyebutin kode OTP yang masuk di WhatsApp Sobat Maya misalnya, jangan dikirim sayang. Kalau ada yang nanya, jangan omat Meli Jamil mah, karena Meli Jamil beberapa hari yang lalu dapat kiriman ada yang mencoba masuk ke e-money ataupun aplikasi keuangan gitu ya kan ya, yang elektrik. Nah itu ada kode OTP yang masuk, tandanya ada coba orang lain yang mau masuk ataupun meretas ya akun, apa namanya, akun e-money kita. Hati-hati ya Sobat Maya ya, zaman sekarang mah banyak orang cara rangi untuk menipu, jadi hati-hati kita yang harus lebih pintar lagi ya, pokoknya bijak dalam menggunakan media sosial juga yang paling penting. Yang paling pentingnya lagi apa Sobat Maya, jadikan televisi ataupun radio menjadi sumber informasi yang paling utama, karena televisi dan radio itu diawasi oleh undang-undang dan dilindungi undang-undang. Jadi udah pasti informasi yang Sobat Maya dapatkan dari radio maupun televisi itu udah pasti dapat diuji kebenarannya ya. Dan tentunya Sobat Maya, Meli Jamil udah habis waktunya ya, gak kerasa ya udah 14.54 lagi. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah kirim salam, yang udah masuk di on airnya juga di 022-5441-3928. Terima kasih juga yang udah kirim WhatsApp di 0877-7080-9898 ya. Nanti ketemu sama Meli insya Allah di hari Kamis di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Setelah Dangdut Asik, jangan pindah frekuensi ya Sobat Maya, lanjut di Jalan-Jalan Sore 36 yang suka logo pop Indonesia terbaik, pilihan gabungnya di JJS 36 ya. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Bahagia, Kebak Maya Subang, Dukalukti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata. Saatnya Sobat Maya simak Duparenting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
1: Maya FM.
4: Maya FM.
1: Maya FM.
4: Maya FM.
1: Maya FM.
4: Maya FM.
1: 98 Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Halo, kami
5: Ilir 7.
4: Sobat Maya suka dangdut.
6: Pop Indonesia.
7: Entah apa yang merasukimu.
6: Atau pop Sunda.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Wih, banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu, apalagi mas?
1: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Hei pak, tahu enggak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
3: Maya FM. 98 Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa. Oke, okay?
3: CCS 36 jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
4: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 708098.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Fire FM.
2: Fire FM 98.
3: Fire FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Bahagia, sedang banyak tiba, lupa penting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya di parenting.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. 98 My FM.

0: MyFM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Iya, rindu bertemu rindu karena dua hari gak ketemu Sobat Maya, Minggu, Senin. Dan sekarang waktunya Sobat Maya kembali lagi di gelaran Titian Kenangan. Tidak terasa sudah hari yang ke-13 di bulan Oktober 2026. Tepatnya adalah hari Selasa. Ya, Alhamdulillah kita semuanya sehat. Semoga sehat terus ya Sobat Maya. Saat itu wah mahalnya yang luar biasa ya. Ya sudah, untuk Sobat Maya yang sudah kangen dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an, langsung aja request lewat WhatsApp ya di 0877 7080 9898.

hujan turun lagi. Ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, ku hapus dengan

0: Lembang. Nuperti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM,
3: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan

Sobat Maya semuanya ya, yang mungkin masih atau baru saja nyampe ke rumah ya. Jadi belum setel ya namanya radio ya. Oke, selamat malam semuanya ya. Selamat beristirahat. Kembali kumpul lagi sama keluarga di rumah. Ya, tapi mudah-mudahan semuanya sudah berada di rumah, bisa kumpul lagi, terus bisa mendengarkan kembali ya di 98 Maya FM Bandung ya. Yang di luar kota Bandung, di luar Indonesia bisa mendengarkan Maya FM lewat streaming ya di www.98mayafm.com atau di www.radiojabar.id ya. Sekali lagi, yang ada di luar kota Bandung, di luar Jawa Barat, di luar Indonesia bisa mendengarkan 98 Maya FM Bandung lewat lewat streaming maksudnya di www.98mayafm.com atau di www.radiojabar.id ya. Dan juga bisa mengenal Radio Maya ya lewat Facebook, Instagram atau TikTok, juga YouTube ya di @98mayafmbandung. Itu dia ya. WhatsAppnya ditunggu lagi Sobat Maya di 0877 70 80 98 98.

0: 98.9 FM Maya.
1: Saatnya Bebek Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang

0: terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi Mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
1: Ya. Hei Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
0: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
0: Ya, terima kasih ya, Mas ya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
5: 98 Maya.
2: Saatnya Sobat Maya sebab no parenting.
6: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
7: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Μάγια, μη πάρε μου την.
1: Μάγια FM.
2: Berani beda, berani gaya, dan ah.

Iya, Fitri menghadirkan lagu-lagu yang tidak pernah di request sama Sobat Maya ya. Jadi biar enggak bosen, baru saja hadir Helen Sparingga, Kurindu Canda dan Tawa, itu dia ya. Jadi biar enggak itu-itu aja lagunya ya, karena lagu-lagu di Titian Kenangan banyak sekali. Ya, jadi Fitri menghadirkan nih lagu-lagu yang ya mudah-mudahan Sobat Maya terinspirasi mau request lagu itu kapan-kapan gitu ya. Oke, tetap di 98 FM Bandung dan selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang mungkin saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi. Hati-hati mengendarai kendaraan, jangan ngebut, terus juga harus fokus, tidak boleh sambil mempergunakan yang namanya telepon seluler ya. Ditulangi WhatsApp-nya, yuk WhatsApp-nya di 0877 7080 9898. Nah ini dia Nino Warisman, judul lagunya ini Di Batas Kerinduan. Tuh kan, jadi biar gak bosan, Nino Warisman ternyata ada nih judul lagu yang lainnya, Di Batas Kerinduan.

Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Maya FM.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tebak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan sarang nyamuk dengan melakukan

bukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat mendaur ulang. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Tenggara Kidul. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Wawan Cibaduyut, Aki Kanhan, Nado, Nani Uber ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Hai Ridwan yang ada di Soreang, cuaca enggak hujan tapi ngeheab. Gimana di sana? Sama di sini juga ngeheabnya. Duh, ini asa ibak ya mah. Terima kasih ya. Ridwan yang ada di Soreang. Berikut ada siapa lagi? Yudi yang ada di Cibaduyut juga selamat malam. Salamnya buat Sobat Maya semuanya saja ya. Kita sebutannya Sobat Maya ya. Terus ada siapa lagi? Segitu dulu. Oke. Segitu aja dulu. Nanti kita teruskan lagi WhatsApp-nya ya. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya derah. Tri utami utalikumahua. Mungkinkah terjadi? Oh, bisa saja.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rukti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian

0: teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berita Penting.
2: Maya FM
3: 98. Maya FM.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba. No party.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

serindu-rindunya Spon di Titian Kenangan di menit yang ke-41 lepas dari pukul 19. Ya, sekali lagi selamat malam untuk sobat Maya semuanya yang selalu setia di Titian Kenangan. Ya, Titian Kenangan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 on air bareng Fitri, Selasa, Kamis dan Sabtu. Oke, selamat malam buat Nenek Putri Kang Yustian. Ya, sehat selalu. Terosi Surabaya Kriuk juga selamat malam sekeluarga. Ya, Mbak Sri Mas Rono Dek Rina di Warung Nasi Rames Ngawi Kopo Permai, ya selalu sehat, lancar jualannya. Buat Dek Rinanya juga selamat malam. Terus Kang Agus Oce di Marga Asi, Ibu Intarti sehat Bu Intarti. Mama Dini, Mama Dina di Lembang ya. Kemudian juga buat Abah Dadang di TCI. Kemudian Bi Ayu ya, buat Ihsan yang ada di Tegal Ilat. Oke, mau on air boleh ditunggu di 5441 3928. Ya, buat ini juga Kang Rais ya. Sekeluarga juga selamat malam. Terus ada siapa nih? Dari Nani Memori yang ada di Cicahem ya, salamnya buat sobat Maya semuanya saja. Oke, terima kasih ya. Terus dari Aki Kanha di Cibaduyut, salamnya buat Teh Nado, Pak Dadang TCI, Pak Arif Godabaya, Dadan Kasir, Mang Ayi, Wagon, Kinef Kicon, Nani Memori, Cicang Jalak, Mama Sanda, Mama Angga, Teh Imas Jua, Tini Tongkeng, Nenek Putri, Kang Iyus, buat Sobat Maya. Kang Ayi yang ada di Cigadu, selamat malam Kang Ayi, ya sibuk aja nih bos. Terus dua Teh Puji yang ada di Pagarsi juga selamat malam ya. Pokoknya selamat malam semuanya deh untuk Sobat Maya yang selalu setia di Titian Kenangan. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dera. Iyus Gianto, nasibmu dan nasibku.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM.
3: Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM,
4: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: 98 Maya FM.

Rindu yang terlarang dari Bruri Marantika bersama Dewi Yo ya. Selamat malam buat ini tadi Teh Puji ya yang ada di Pagarsi, selalu sehat ya. Terus juga selamat malam buat Kak Ayi yang ada di Cigadung. Salam buat Mama Angga, Mama Angga dua kali. Nado, Biayu, Mama Zenia, Wagun, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nili, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Busu Cikaputihan, Kinem Kircun, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Cecang Jalak, Kuswara, Telinci Jotang, Lukman Baros, Parif Godobaya, T.I.J., pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, Sobat Maya jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fiti hadir lagi di interval terakhir, interval ketiga ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Terakhir.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar tim.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website FM.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Morena, Derah.
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan

tidak terasa tinggal beberapa menit lagi titian kenangan berakhir. Dan terima kasih sekali lagi untuk Sobat Maya yang masih stay tune di 98 Maya FM Bandung. Yuk ketemu dulu deh. Ada Kang Adam Nigahara di Sayati ya. Salamnya ini buat siapa nih? Buat Teh Nadu, Milila, Teh Om, Nenek Putri, Kang Ius, Teh Eti Cimahi, Teh Nani Memori, Pak Kosasih, Wagon, Cijan Jala, Kang Agus Oce, Lukman Baros, Kang Hendi Target, Kang Hendi Cigon, ya, Mama Zenia TKI, Mama Angga Balenda, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih Kang Adam. Kemudian ada Mang Nanar Gunung Asupan, salam buat Mama Putri, Mama Sanda, Mama Dina, Mama Elis, Mama Vita, Mama Keisha, Mama Nuri, Mama Ina, Mama Susan, terus Mama Linda, Mama Reva, Mama Gani, Mama Rahmat, Mama Dava Gunhal. Buat Sobat Maya semuanya, spesial buat istri, buat anak-anak juga cucu tersayang. Terima kasih. Berikut Teh Eti Cimahi. Ya, ini katanya salamnya buat suami yang lagi piket malam, Kang Dadang, Kang Eman, Kang Roheng, Mama Fuji, Pak Dadang, Kang Eman, Poneng, Teh Yuyun. Buat Sobat Maya semuanya saja. Ya, terima kasih ya buat Teh Eti di Cimohai alias Cimahi. Mama Angga di Balai Endah, salam buat siapa ini? Kak Ai Cigadung, Mama Nurul, Mama Sanda, terus Mama Dini, Mama Dina, Bi Ayu, Mang Nanar, Gi Ayu, Bajawita, Aki Kanha, Pak Kosasi, Mama Zenia, Nani Memori, spesialnya katanya buat Teh Fitri, sehat selalu, bahagia selalu. Amin.

Aduh, sayang sekali. Waktunya sudah berakhir. Waktunya Fitri mesti pamit ya. Terima kasih atas segala tesnya Sobat Mai semuanya. Dan insya Allah ketemu lagi sama Fitri berarti hari Kamis ya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Bye-bye.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore
6: 36 98
0: Maya. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu An, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus, Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com. Telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Lepas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web

0: 0811-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: IFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.

0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Duperti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting
1: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: At 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. 98 My FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Subang, Nuparti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-98-98 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berah.

0: Kader Ah.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimu sholihah. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wahluk datam milisani yabkohu kaulih. Segala puji hanya milik Allah yang telah mencurah limpahkan rahmat dan karunia kepada kita di pagi yang cerah ini. Kembali hadir menemani Sobat Maya di gelaran Damar Hati. Penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati. Apa kabarnya Sobat Maya, sahabat semua, para pendengar di 98 Maya FM Bandung. Di hari Rabu di tanggal 14 Oktober di tahun 2026 Masehi, di tanggal 22 Rabiul Akhir di tahun 1448 Hijriah. Tentunya disiarkan langsung dari studio 98 Maya FM Bandung bersama Kang Faiz. Satu jam ke depan insya Allah Sobat Maya akan ditemani pada pagi yang indah, pagi yang berkah, pagi yang penuh dengan bahagia. Yang sudah bergabung di live dakwah pagi inspirasi tentunya akan memberikan dampak kepada kita, energi yang luar biasa, energi yang begitu positif. Ada yang sudah bergabung, Siti Mutia, ada Nur Atika, juga ada Doi pergi kemana ya, Doi mau pergi kemana. Dan di pagi yang cerah ini Allah takdirkan kita masih diberikan usia, Allah takdirkan kita masih dibukakan mata, Allah takdirkan telinga kita masih berfungsi, Allah takdirkan hati kita masih istiqomah menjalankan segala perintahnya. Ada Mamah Nunung, ada Rahma Hamid, ada Enatato. Alhamdulillah sudah bergabung di pagi hari yang cerah ini. Semoga kebaikan-kebaikan kita di balas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, terutama Allah masih mengizinkan kita diberikannya usia, diberikannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita akan coba belajar. Belajar menelaah, belajar untuk menjadi seorang pribadi yang baik. Nah, belajar ya. Belajar menjadi pribadi yang baik. Nah, belajar menjadi pribadi yang baik, kita belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kita akan belajar berdagang ya, dari Rasulullah. Seperti apa Rasulullah mengajarkan tentang berniaga. Mungkin Sobat Maya juga sudah mencontoh

0: menerapkan bahkan mempraktikkan cara berdagang ala Rasulullah ya. Alhamdulillah Vanessa sudah bergabung, ada Ibu Yanti, ada Ibu Dede. Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat selalu. Semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin untuk Ibu Dede. Dan juga kepada yang sahabat lainnya ya, Sobat Maya yang dirahmati Allah. Ada bubur ayam, Masya Allah ada bubur ayam. Aduh jadi kabita ya bubur ayam. Ada Rusliah, ada Mama Bungsu yang sudah bergabung. Ada Uti Nartakana. Selamat bergabung di Radio 98 Maya FM Bandung dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi, yaitu acara spesial dakwah pagi. Semoga makanan batin ini akan berdampak kepada kesemangatan kita untuk berikhtiar di hari ini. Ada Ustadz Jalur, Masya Allah ini Ustadz Jalur. Ada Nurhaini, ada Ripik ya. Nama-namanya susah banget ini. Baik, Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita akan terlebih dahulu untuk belajar dari Rasulullah seperti apa Rasulullah berniaga. Maka ini akan menjadi semangat kita untuk menjadi pembisnis-pembisnis muda. Dan tidak lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai figur sentral umat untuk dicontoh, baik dalam pribadinya, keluarganya, bahkan sebagai negarawan ya, seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok yang begitu hebat untuk kita semua, apalagi kita menjadi umat yang nanti di yaumil kiamah akan diselamatkan oleh beliau dengan syafaatnya. Mudah-mudahan kita adalah umat-umat yang diselamatkan oleh Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ali Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita langsung saja simak ulasan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Tentunya hanya di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dar ah.
1: 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Rustini Budiono sudah bergabung, Wuria Resrini, Abu Waoman, Mei Nuraini, Alif sehat barokah. Ada Rahma sehat barokah, Nuraini sehat barokah, Mei sehat barokah. Sehat barokah. Semoga rizkinya semakin melimpah. Baik, Sobat Maya yang dirahmati Allah, carilah usaha yang baik. Nah, ini tagline pagi hari ini bersama Kang Faiz. Semoga Allah berkahi, Allah rahmati. Bagaimana petunjuk ala Nabi, petunjuk Rasulullah SAW? Nah, terutama kita ingin mengetahui nih sumber penghasilan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin ada yang tahu Sobat Maya yang dirahmati Allah, sumber penghasilan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pagi hari ini Kang Faiz topiknya yaitu tentang belajar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berniaga. Tentu ya, di tengah saat ini gejolak ekonomi global dengan kondisi yang ya bisa dikatakan kita menikmati dan kita mensyukuri apa yang terjadi saat ini. Tidak pernah menyalahkan situasi dan kondisi, yang jelas kita hari ini bersyukur Allah masih memberikan kepada kita usia. Umur adalah sebagai investasi kita. Ya. Coba kalau Allah tidak mentakdirkan kita masih hidup, bagaimana kita bisa menginvestasikan, baik investasi di dunia ataupun investasi nanti di akhirat. Ada Wina Ruswina yang sudah bergabung, juga ada NCM yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Juga alhamdulillah, terima kasih ya. Dakwah paginya ini dari Ibu Dede masih diberi napas. Coba kalau napas itu sama Allah kita dikurangi, coba bayangin sobat maya, ada yang menyadari tidak kalau napas kita dikurangin ya? Kalau biasanya dalam medical check up itu ada yang namanya saturasi. Nah biasanya dicek saturasinya, kalau ternyata kurang dari 80, bahkan sampai turun di angka 80, maka kondisi badan kita ataupun kondisi kesehatan kita itu menurun. Bayangin ya. Nah sekarang kita sedang diberikan sama Allah napas yang normal. Nah kalau diberi napas yang normal, apa kita masih ingat kepada yang memberi napas? Atau sebaliknya, kita bahkan tidak memahami, tidak meyakini bahwa ada kebesaran ilahi yang memberikan kepada kita napas. Nah, ini kalau bicara napas ya. Teh Yayu yang sudah bergabung, Mulyadi sudah bergabung. Bersehat barokah ya, sehat barokah. Baik, kita tadi jadi ngobrolin napas ya. Jadi satu tema untuk season ini tentang napas tuh banyak ya, tentang napas tuh banyak. Ada Gatot Kaca juga, masya Allah sudah bergabung Gatot Kaca. Subhanallah tabarakallah, sehat barokah ya. Masya Allah, subhanallah tabarakallah. Juga ada Zaki, sehat barokah. Putra Ciamis, ada Mulyadi ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Nah, maka sobat mayang dirahmati Allah, sesuai dengan tema topik pada pagi hari ini, yaitu kita belajar ya, belajar berdagang ala Rasulullah. Maka yang penting yang harus dipahami adalah bagaimana kita memiliki ilmu baru usaha. Ada Ode Sumarna, sehat barokah. Ada juga Bos Bisbri, masya Allah, sehat barokah. Ada Sok Babang, ada Caulah, ada Deta Mans, sehat barokah ya. Ada Mulyadi, sehat barokah. Ada TikToker, sehat barokah. Mulyadi, sehat barokah. Silakan di share, di like video ini jika bermanfaat, dengan segala kebesaran ilahi. Pagi yang begitu indah ini, mari kita syukuri segala apa yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Allah kasih mata kita dengan dua mata, bola mata kita, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Coba ditulis di dalam kolom ini, di dalam komennya. Dengan bola mata, dua bola mata yang diberikan Allah di pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan. Kira-kira kita masih bisa mensyukuri atau tidak nih? Ada Ilo Sofari, berkah barokah ya, sehat barokah. Gulam Bagus Ba, ada Erna Rere ya, sehat barokah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah ya. Subhanallah tabarakallah. Ada Wiwin, sehat barokah. Nah jadi pagi hari ini kita ingin tahu nih sobat maya, sumber penghasilan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu tidak nih? Jadi kita tidak boleh lihat tetangga ya, tapi kalau kita lihat Rasulullah dengan segala sejarah yang diukirnya ini memberi inspirasi kepada kita. ada sukses. Nah, ini subhanallah ya, memberi inspiratif juga. Kalau udah ada nama-nama yang menyemangati pagi ini, sukses. Masya Allah. Sehat, barokah. Ada M. Faisal, namanya sama seperti saya. Sehat, barokah. Ada Bacuy. Bacuy, ada Halimah, cantik juga, sehat barokah ya. Ada Junaidi, sehat barokah. Dimas juga sehat barokah. Imas, Mas Fufa, sehat barokah. Ada Babah juga, sehat barokah. Babah, pagi yang cerah, pagi yang indah, semoga harta melimpah. Ada Iqbal Kubil, sehat barokah. Ada Rohana juga, sehat barokah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, baik sobat mayang dirahmati Allah. Sumber penghasilan Rasulullah SAW, beliau begitu diangkat menjadi nabi, Masya Allah nih. Aha. Subhanallah, tabarakallah. Ada Hamzah the Boss. Nah, sehat barokah. Subhanallah, subhanallah, tabarakallah. Ada Marlin ya, sehat barokah. Ada Irel Batara juga, sehat barokah ya, masyaallah. Di pagi yang cerah ini, pagi itu bisa ketika kita bangun ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat barokah, Hamzah the Boss. Salam pagi inspiratif, Masya Allah ya. Harus pagi itu harus semangat sobat maya, jangan lemes ya. Walaupun mungkin banyak rencana yang sudah disiapkan namun belum terrealisasi, jangan putus arah, jangan putus semangat, tetap positif. Ada Lili Setiawati, sehat barokah. Subhanallah. Oke, lanjut ya. Sumber penghasilan yang bisa kita apa ya, bisa menjadi pelajaran untuk kita. Seorang Rasulullah SAW dalam sebuah buku ya, dalam literasi banyak sekali, semenjak beliau diangkat menjadi nabi ya, kemudian pertumbuhan beliau dalam kondisi yatim di bawah pengasuhan kakeknya. Coba ada yang tahu tidak siapa kakek Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Nah, dua sosok ini yang mengajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tutornya, nah, ada bunda, sehat barokah ya. Ada MC, sehat barokah. Tita, sehat barokah. Ada Cudet, ada Jas. Aduh, Masya Allah ya, banyak sekali yang sudah pagi hari ini menyapa. Supardi 2023, sehat barokah. Ada Juraimi, ada TikToker, sehat barokah ya. Ada Warung Obon, Masya Allah ini namanya bagus-bagus. Rokaya 63, sehat barokah ya. Asep Suherman juga sehat barokah, Masya Allah. Abi Arum Nawawi, ada Ohib, Masya Allah. Asep Suherman sehat barokah ya. Ada Nung Yati Mariyati, namanya panjang. Ada Kak Dimas juga, alhamdulillah. Orang biasa pun insya Allah sehat barokah ya. Ada Bapak Rahmi juga, sehat barokah. Baik, subhanallah tabarakallah. Di pagi yang cerah ini tidak terasa sudah setengah jam, Masya Allah. Kalau berbicara itu tidak terasa waktu ya, tapi kadang-kadang kalau menunggu itu bosen. Nah, sobat maya, ada Rudi yang sudah bergabung. Sehat barokah, ada Ohartaya, ada Dedi, ada orang Indo. Toko Pesona juga sehat barokah, Masya Allah. Ada User, ada Anjiti juga sehat barokah, Masya Allah. Kenapa Kang Faiz harus dibacakan? Ini ada Anthony Himar ya, ada Mursamir, Masya Allah, ada Ratna Ningsih. Ini adalah saudara kita yang disapa dulu. Ada Eti Hayati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat barokah Ibu Eti Hayati ya. Sehat barokah, semangat pagi. Semangat, semangat, semangat, semangat. Terus berkreasi ya, jangan putus dalam berikhtiar. Indonesia akan makmur dan sejahtera jika ikuti cara Nabi Muhammad. Masya Allah, betul. Satuju. Sekarang kita sudah melupakan ya bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Masya Allah nih. Aduh ngeri ya. Cimahi, Masya Allah, Cimahi. Cimahi semoga sehat. Cimahi semoga berkah. Usahanya semoga diberi kelancaran sama Allah. Baik, yang sudah bergabung Teh Nani, sehat barokah. Nih, Pak Ustadz kapan nih ceramahnya nih? Saya kalau ceramah ini hati-hati ya, sobat bayang dirahmati Allah. Ada Yans, ya Yans sudah bergabung. Alhamdulillah, tabarakallah. Ada Saka, ini luar biasa. Ada Yati Mariyati, sehat barokah. Ada Unik, sehat barokah Unik, Masya Allah. Ada Masya Allah, saya jadi banyak konsentrasi lihat para orang-orang baik ya ini, subhanallah. Nah, kita harus menjadi orang baik. Jangan pernah kita iri kepada siapapun yang saat ini di sekitar kita sedang diberikan kesuksesan. Seharusnya kita ini mendukung dan mendoakan orang yang sukses. Nah itu adalah orang yang sukses juga. Tapi kalau di sekitar kita ada orang yang sukses kemudian kita iri, nah itu ada penyakit dengan diri kita. Kenapa begitu? Karena berarti hati kita tidak senang orang lain senang. Inginnya orang lain susah, baru kita hati senang, itu orang sakit. Nah makanya kita belajar dari Rasulullah. Nah Rasulullah SAW mengajarkan banyak ya hikmah kepada kita. Bagaimana Nabiullah SAW tumbuh dalam kondisi fakir dan kekurangan. Ya sehat barokah Ibu Mimin, ada Fulmando, ada Agnes, sehat barokah ya. Ada Neti, ada Iski Jarambah, kenapa Jarambah tuh ya. Ada Ardabi, ada Lionel Messi, bukan Lionel itu Maya. Ada Hijrah, ya sehat barokah. Ada Ibu Mimin, sehat barokah. Silakan ditulis di kolom Ibu Mimin dari mana, Masya Allah, sehat selalu. Baik, sobat Maya yang dirahmati Allah. Nabiullah tumbuh dalam kondisi fakir dan kekurangan. Nih, catat, catat, catat. Masya Allah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian, sobat mayang dirahmati Allah, dalam kondisi fakir, dalam kondisi kekurangan, beliau hidup dengan mengembala kambing-kambing yang dimiliki oleh penduduk Mekah. Demi apa coba? Demi mendapatkan beberapa pemasukan. Hingga kemudian tatkala beliau telah mencapai usia dewasa dan matang, beliau membantu menjualkan dagangan yang pada saat itu tidak akan pernah tahu bahwa yang sedang diajak kerjasamanya ini adalah calon pendamping hidup dunia wal akhirat. Siapa dia? Beliau adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha, Masya Allah, yang tatkala itu merupakan sosok seorang wanita ya, salah satu saudagar kaya di kota Mekah nih. Ada Hamdani, sehat barokah. Masya Allah, coba bayangin, gak pernah terbayang terpikir yang sedang diajak komunikasi ini adalah saudagar kaya di Mekah ya. Tapi pada saat itu yang datang adalah sosok yang fakir dan kekurangan secara finansial. Nah, maka pada saat itu Siti Khadijah melihat seorang pemuda, ya, seorang Muhammad muda pada saat itu memiliki bakat dalam berdagang. Maka ia menjadikan sebagai orang kepercayaannya untuk menjual dagangannya. Nah, ini modal utama adalah kepercayaan. Makanya kalau amanah itu pasti harus dijaga, Sobat Maya. Ya, kenapa harus dijaga? Nah, kadang-kala kan kita mah susah, ya. Kalau dititipin sesuatu teh tidak amanah. Bayangin coba, ya, jangan dititipin barang yang berharga lah. Ya, boleh dibilang yang kecil-kecil lah, ya. Bade nitip artos 50.000, ya. Tah, begitu ditaroskeun artosna teh aduh duka ka mana cenah? Da ka angge. Tuh, apaan kitu? Masya Allah, Jajang Suganda sehat barokah yang sudah bergabung. Masya Allah, pagi yang cerah, pagi yang indah, usaha berkah, harta melimpah. Subhanallah, ya, harus semangat ya kalau pagi hari semangat. Nah, kita lanjutkan. Maka pada saat itu sosok seorang Rasulullah, ya, Muhammad muda, begitu lugas, begitu semangat untuk berdagang, yaitu dengan, ya, menjajakan dagangan daripada kepercayaan dari seorang saudagar kaya pada saat itu, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka beliau luar biasa amanah, dan itulah, ya, ciri daripada pribadi Rasulullah. Ada Neng Atisah, oh, Masya Allah, Ibu Hajiah, nah, sehat barokah Ibu Neng, sehat barokah, ya. Maka beliau dinikahkan, ya, dinikahkan dengan saudagar kaya. Maka pernikahan beliau ini merupakan keberkahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji, sehat Bu Haji, Masya Allah, ya. Sehat barokah, semoga usahanya berkah, hartanya semakin melimpah. Ada Jusnaida, sehat barokah, Masya Allah. Dan dalam surat kalimat dalam ad-duha itu ada kalimat wa wajadaka a ilang fa'agna. Jadi kalimatnya itu cukup simpel, ya, dalam surat ad-duha ayat 8. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, dan lalu Allah memberikan kecukupan. Ada Lapak Jaramba, sehat barokah. Semoga pagi ini usahanya berkah, harta melimpah. Masya Allah, sehat selalu menjadi modal untuk kita beraktivitas. Dan kita memahami bahwa Rasulullah, ya, pada saat itu sama Allah, begitu nikah dengan Siti Khadijah, maka keberkahan luar biasa, ya, keberkahan. Beliau dagangnya jadi semakin berkah, Masya Allah, karena jujur, amanah. Nah, kalau kita gimana coba? Nah, tanyain ajalah sendiri kepada diri kita, sudahkah kita jujur belum? Ya, kalau berdagang, kadang-kadang ya ingin banyak keuntungan tapi merugikan orang lain. Jangan sampai seperti itu. Loh, kita istighfar dulu, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak sekali dosa yang kita lakukan nih, Sobat Mayang Dahmati Allah. Kalau kita membaca kisah Rasulullah, ya, banyak sekali, ya, daripada gambaran kita kalau kita membaca kisah Rasulullah. Ada Babang 07, sehat barokah. Pagi, semoga diberikan usaha yang berkah dan harta melimpah. Yang sudah hadir, alhamdulillah, semoga Allah balas kebaikannya, Allah berikan kemudahan setiap urusannya. Baik sahabat Maya yang dirahmati Allah, jadi rumusnya Rasulullah itu adalah kata Allah, ketika keberkahan datang, maka Allah akan menutupi kekurangan, bahkan Allah akan memberikan kecukupan. Maka dalam hal ini, kecukupan di dalam ayat ini, yaitu dengan pernikahan, maka sempurna dalam agama. Nah, maka di sini pernikahan beliau ya dengan Siti Khadijah itu luar biasa, masya Allah. Ya, beliau bisa rasakan Siti Khadijah adalah orang yang pertama memberikan hartanya untuk apa coba? Nah, kalau kita biasanya untuk poya-poya ya, tapi Siti Khadijah punya niat ingin memberikan semua hartanya untuk keperluan dakwah di jalan Allah. Waduh, takbir, Allahu Akbar. Ya. Untuk memberikan hartanya untuk keperluan dakwah di jalan Allah. Sudahkah kita sampai ke sana, sobat Maya, sobat Damar Hati? Ya, pemirsa. Harta yang sudah kita kumpulkan, usaha yang sudah kita usahakan, ya mati-matian itu kan biasanya. Ya. Tapi begitu nikah dengan Rasulullah, maka apa yang terjadi ini Siti Khadijah adalah sosok wanita salehah. Masya Allah. Ya. Aduh, masya Allah, masya Allah. Nah, maka di sini motivasi Nabi ini kepada umatnya. Apa motivasi beliau? Agar bekerja dan berusaha. Bekerja, berusaha. Tidak diragukan lagi bahwa Nabiullah SAW bekerja dengan cara berdagang dan mencari penghasilan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Beliau sebelum diangkat menjadi nabi, beliau bekerja dengan tekun. Beliau merintis usahanya, berdagang. Dan seperti inilah kondisi para nabi terdahulu. Mereka makan dan mencari penghasilan dengan usaha tangan mereka sendiri. Ada yang sebagai pengrajin kayu. Siapa coba? Nabi yang usahanya dari perajin kayu. Ada yang tahu tidak? Silakan ditulis di kolom ya. Siapa coba? Yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Ada lagi dia sebagai pandai besi. Wah, nih subhanallah. Ahli perbesian, ada XYZ. Sehat barokah. Ya, semoga pagi Allah berikan keberkahan. Saya mau jawab Nabi Nuh. Luar biasa. Ini Kang Lapak Jarambah ya, ini inspirasi guru. Ya, subhanallah, tabarakallah. Salam sukses. Nah, tadi Nabi Hud dia seorang pandai besi. Ada lagi seorang pengembala kambing. Nah, bukan Rasulullah. Siapa coba? Nabi yang sukses mengembala kambing nih. Kalau yang mau sekarang mau mulai merintis usaha, coba ya. Satu persatu coba kita perhatikan para nabi mau seperti apa. Asalkan kita mau bekerja, mau berusaha. Ari cicing wae mah tuh udah mau aja. Robet nabi ge cita cicing wae atuh tong aduh masya Allah meningisin keunnya gaduh soca ku Allah teh dipasihan berkah kalakah dipake maksiat gaduh pandangu teh gaduh rarai gaduh panangan gaduh sampean masya Allah mobil we nya ieu mah henteu dipanasan henteu dipake diantap mobil teh da ruksak atuh. Beda jeung mobil nu dipake mah. Begitu aya karaos dirareskeun kitu kan. Tah, terus kemudian kadang-kadang dikumah, dielapan tuh nya. Aya dipake mah tah urang ieu kedahna salira urang teh diangge gitu. Ya. Bekerja itu artinya kita berikhtiar, itu bahasanya. Kalau dicontohkan oleh Siti Hajar itu adalah dalam kalimat yaitu inna sofa wal marwata min sya'airillah. Artinya berikhtiar dari bukit sofa ke bukit marwah, bukit marwah ke bukit sofa. Nah itu berikhtiar itu teh. Ya, itu adalah langkah ikhtiar. Masya Allah, tabarakallah ya. Aduh, udah jam 5 lebih 45. Masya Allah, kebersamaan kita tinggal beberapa menit ke depan ya, sobat main rahmati Allah. Tuh, jadi ada 3. Satu, Nabi Nuh alaihi salam tadi sebagai pengrajin kayu. 2, Nabi Hud alaihi salam sebagai seorang pandai besi. Maka ini tinggalnya ngadamel kanopi, ayeuna ngadamel pager, ngadamel jandela. Sadayana tina beusi ayeuna mah. Ya. Badana naon ge tina beusi ayeuna mah, panto nya tina beusi. Tuh, berarti seorang nabi dulu memberikan inspiratif usaha naon atuh urang teh? Ah, ieu usaha teu maju, ieu teu maju. Lain teu maju urangna teu sabar ya. Opi Khofifah, sehat barokah. Masyaallah. Ya. Nah, oleh karena itu sobat mayang dirahmati Allah, senantiasa kita memotivasi dan menyemangati para sahabat untuk bekerja dan berusaha. Ada sebuah hadis dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2072. Dalam hadis tersebut berbunyi, makala ahadun to'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana yaqulu min amali yadihi. Naon artina tuh Ustaz Cenitelier? Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usaha bekerja sendiri. Nah, adek, usaha maka deh, usaha. U na teh aya singkatan, S na aya singkatan nya, H na aya singkatan, A na ge aya singkatan nya. U na naon? Usaha gitu. Nah, kemudian S na naon? Sodakoh, S na mah meureun nya. Sok asal cenah nya Es teh. Jadi usaha teh yaitu bagaimana kita berikhtiar untuk mendapatkan hasil. Jadi ari usaha mah kudu aya hasil. Aya hasil mah lain usaha atuh nya. Mak Nyai sehat barokah. Masyaallah. Mak Nyai di mana ye Mak Nyai? Masyaallah. Nah, jadi kita sobat maya yang dirahmati Allah, tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya atau bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah, Nabi Daud itu memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Tuh Nabi wae usaha. Nabi wae usaha. Maka di kesempatan lainnya Nabi Allah SAW menceritakan dan memuji juga ada Nabi Zakaria. Apa kalimatnya? Kana Zakaria unajjaro. Dahulu Zakaria bekerja sebagai seorang tukang kayu. Nah, Masya Allahnya para nabi malu. Masya Allah til. Matak ayana ku orang sok kadang-kadang tadi ikhtiaran. Orang mengkalakah kanu judol gitu. Masya Allah. Aduh ya Allah. Kita kadang-kadang, aduh Masya Allah, punya mata sehat, punya telinga sehat, ya. Kemudian juga punya tubuh sehat, kaki normal, tangan normal. Hey! Menihara rese orang kan usaha. tingali atuh Nabi Zakaria wae usaha tukang kayu atuh. Atuh da teu tiasa cenah, diajar atuh. Ya, belajar heula, tah maka tadi ilmu dulu baru usaha. Ya mah ilmuna teu boga nya, rek kumaha usaha atuh. Tah urang teh loba loba pamalasan diajar atuh saeutik saeutik mah diajar mah bisa. Nah, maka dari itu jikalau Nabi memuji para nabi terdahulu, maka para sahabatnya mencari penghasilan dengan usahanya sendiri. Maka tidak diragukan, beliau merupakan teladan yang sempurna dalam mencari hal, mencari nafkah untuk keluarga. Tapi pertanyaannya, bagaimanakah cara beliau untuk merealisasikan setelah beliau diutus menjadi rasul? Tidak berhenti. Ya. Karena Islam itu memberikan keselamatan. Islam menjamin keamanan. Islam menjamin kesejahteraan. Tuh. Bagaimana Rasul memiliki tugas untuk menyebarkan Islam ke seluruh umat manusia? Di mana waktu beliau banyak dihabiskan untuk mengajarkan para sahabat terkait ajaran Islam yang penuh dengan kemuliaan, serta banyaknya kesibukan beliau dengan urusan kaum muslimin. Nah, maka sumber penghasilan Nabiullah SAW setelah diutus menjadi seorang nabi, maka ada dalam sebuah hadis dikatakan, ya Rasulullah, inna indina qatain a'datuhuma li khuruj fahud ikhdahuma. Maka berkata, qala qad hattuha bassaman. Wahai Rasulullah, sungguh aku punya dua ekor unta yang telah aku siapkan keduanya untuk keluar hijrah. Maka ambillah salah satunya. Maka beliau berkata, aku sudah mengambil salah satunya dan kamu terima harga jualnya. Jadi Rasulullah dia berniaga. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, di waktu singkat, ya, bagi Sobat Maya yang menyimak di 98 Maya FM Bandung atau di live TikTok bersama Kang Faiz di dakwah pagi dari jam 5 sampai jam 6 ini, memberikan inspiratif usaha, bekerja, contoh para nabi. Dah itu, maka kita akan belajar menjadi pribadi yang menjadi orang yang bertanggung jawab sebagai seorang suami, bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Masya Allah, ya, belajarlah dari para nabi, belajarlah dari Rasulullah. Beliaulah sosok yang menjadi figur sentral umat, contoh tauladan bagi kita semua. Itu mungkin Sobat Maya yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Sampai ketemu lagi bersama Kang Faiz. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maya FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparuti.
1: Maya FM.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. My FM
1: 98 My FM.

0: Oye FM.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 98 Maya FM.